0: Kiper terbaik turnamen dengan torehan clean sheet terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia tersebut.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM News Traffic.

0: sapa dulu yang sudah menyapa dari TikTok pagi hari ini. Selamat pagi untuk Mom Rafaza, kemudian juga ada Kak Aki, giftnya banyak sekali, Kak Muhammad Al-Fatih. Selamat pagi Kak Agung dari Bojonegoro, kemudian Bro Dixon, VA Dangsur, Penembak Runduk dan lain-lain yang sudah ikut meramaikan live TikTok kita pagi hari ini. Ramai ya, lagi pada ngomongin Piala Dunia. Ini saya juga sedang menanyakan sebenarnya di topik pagi hari ini, kalau Anda boleh kasih rate performa dari Spanyol di Piala Dunia 2026 1-10 berapa? Coba kita menuju ke Pak Rainer Tasno. Performa Spanyol di laga final benar-benar 10 nih, karena menakjubkan banget, agresif dan hampir menguasai lapangan dua kali dibandingkan Argentina. Betul. Ini kalau dari ball possession aja udah 68% dikuasai oleh Espanya, oleh Spanyol, Pak Rainer ya. Kemudian juga untuk shot ini 20 banding 2, bayangkan. Memang luar biasa sekali performance dari Spanyol di Piala Dunia kali ini. Timnya cukup keren ya, bisa menandingi tim kemenangan Piala Dunia 2010 bersama dengan Sergio Ramos, Xavi, ada juga Fernando Torres. Nah, ini ada penggantinya Ferran Torres. Kemudian David Villa dengan kipernya Iker Casillas, itu yang saya ingat. Tapi kali ini dengan performa juga dari Unai Simon luar biasa, baru satu kali kebobolan luar biasa. 1-10 berapa? Sambil menunggu kita ke informasi lalu lintas ya, dari Rasuna Said, Lia Muspiro akan menyampaikan informasinya, silakan.
1: Baik, selamat pagi Rara, sahabat Somora, lalu lintas di Jalan Hr Rasuna Said Jakarta Selatan dari Galunggung menuju ke Karet Kuningan. Lalu lintasnya terpantau ramah lancar. Karena sebaliknya dari Karet Kuningan menuju ke Satrio juga terpantau ramah lancar. Dari arah Rasuna Said atau Satrio atau Setiabudi, lalu lintas menuju ke Hos Cokro Aminoto Mengarah Imam Bojol juga terpantau ramah lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia. Kita lanjut ke sekitaran Tanjung Barat. Riko Marbun akan menyampaikan informasinya, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, pantauan lalu lintas. Kami lewat dari arah Kampus UI Depok menuju ke arah Tanjung Barat. Titik kepadatan lalu lintas sudah terjadi pagi ini, mendekati ke arah Simpang Kalvi atau kawasan Stasiun Lenteng Agung sudah padat sekali. Mengarah ke area Stasiun Tanjung Barat, persis di halte Stasiun Tanjung Barat juga sudah padat kendaraan yang akan menuju Pasar Minggu ataupun belok menuju ruas jalan TB Simatupang. Sebaliknya bergerak lancar, sementara cuaca mulai berangsur cerah di seputar Tanjung Barat. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Riko, terima kasih. Selanjutnya, welcome back Pak Indra. Kembali nih Pak Indra, dari mana aja? Where have you been? Akan kembali menyampaikan informasi lalu lintas. Silakan Pak Indra.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Dara dan sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari exit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat imbas penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio. Turn down the lights, kick off your shoes and relax with that special someone.

0: sing from your heart. Redaksi Kompas Bicara.
1: Redaksi Kompas Bicara seperti biasa hari Senin kita akan berbincang bersama dengan wakil redaktur pelaksana harian Kompas Mas Tommy yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi,
2: Mas. Selamat Tommy. Pagi Mbak Rara. Semangat ya, semangat nih.
1: Semangat Mas. Saya kebetulan hari ini pakai jersey Spanyol dan satu-satunya jersey yang saya punya nih. Saya pakai siaran deh Mas Tommy. Ini Mas ADP pasti happy banget nih ya. Beberapa kali sudah talk show bersama dengan kami di sini membahas prediksi dan sepertinya prediksinya betul Spanyol juara. Apa catatannya hari ini, Mas? Ini ada judulnya akhir pesta yang sangat kontroversial.
2: Ya, jadi setelah 39 hari Piala Dunia berakhir ya, dan laga finalnya kita ketahui akhirnya pemenangnya adalah Spanyol ya, Mbak ya.
1: Yes.
2: Ajang ini unik. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia diikuti oleh 48 tim. Ini laporannya bisa langsung dilihat di Kompas ID atau di harian Kompas hari ini.
1: Mantap sekali. Dan bisa silakan dibuka di kompas.id untuk yang terupdate-nya ya, Mas Tommy.
2: Betul sekali.
1: Mas Tommy, apalagi yang menarik di headline hari ini, Mas?
2: Mungkin di halaman depan juga kita bisa lihat soal ada bencana yang di banjir bandang. Jadi Indonesia selalu rawan dengan bencana banjir bandang yang kemarin terjadi Sabtu, sebenarnya terjadi pada hari Sabtu di Tapanuli, tengah Sumatera Utara ya.
1: Yeah.
2: Ada ratusan orang akhirnya harus mengungsi dan ini mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia itu rawan akan bencana hidrometeorologi.
1: Iya, bencana hidrometeorologi banjir kembali landa Tapanuli Tengah di halaman 1. Ini bahkan juga warga dievakuasi ya selengkapnya bersambung ke halaman 15. Satu lagi terakhir Mas Tommy. Wah, ramai sekali.
2: Mungkin lagi yang lagi di sebuah kafe ini gitu.
1: Oh, habis nobar.
2: Mungkin yang juga yang cukup menarik di halaman internasional, Mbak Rara ya. Di halaman internasional kita bisa lihat ulasan mengenai mengapa Cina maju. Di sini ditekankan bahwa mereka memiliki perencanaan yang menyatu dan relatif tidak berubah dan betul-betul terukur. Dan ini merupakan faktor karena keberadaan Partai Komunis Cina. Jadi mereka kemudian bisa mengatur negara dengan tepat, dengan sesuai rencana. Tapi tentunya tidak mudah karena Partai Komunis di banyak negara juga hancur ya, karena memang sudah tidak sesuai dengan zaman. Jadi kekuatannya adalah sebenarnya kuncinya bukan soal partai atau apa, tapi soal adaptasi.
1: Sorotan
2: adaptasi terhadap aja perubahan.
1: Iya, formula PKC dibalik modernisasi Cina ya Mas ya. Ini yang menarik untuk dibaca di halaman 5 internasional hari ini. Mas Tommy, selamat beryuforia bersama di pagi hari ini. Terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali Mas Tommy. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Rara, selamat pagi. Semangat.
1: Semangat FIFA Espanya. Ya, sahabat saudara Smart Listeners dan juga sahabat Kompas, Anda bisa membaca lebih lengkap ya apa saja yang menarik di harian Kompas hari ini yang terbit tanggal 20 Juli atau juga Anda bisa update ya informasi terbarunya di kompas.id.
0: Demikian redaksi Kompas Bicara.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan informasi di tol dalam kota dari Cililitan ke Halim saat ini ke Cawang ya, padat. Kemudian juga ada kontraflow di sana, diperhatikan bagi Anda yang melintas. Tol Sediatmo, tol bandara lancar. Namun ada ketersendatan di pertemuan dengan tol benda arah Peluit pagi hari ini. Kita beralih ke tol Jakarta-Tangerang. Arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Kebonjeruk. Sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jorwe 2 Selatan dari Serpong ke Ulu Jami padat di Bintaro. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di res area KM 19, sebaliknya arah Jakarta lancar, dan tol yang MBZ lancar dua arah.

0: Can't Take My Eyes Off You dari Lauryn Hill. Anda dengarkan di Sonora Pagi bersama dengan Rara Kalesaran. Dan saya juga live TikTok ya di radio.sonora.fm92. Nanti saya sapa juga beberapa sahabat. Kita masih ngomongin soal performance dari Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026 ini. Menurut Anda, kalau Anda boleh memberikan rating atau memberikan rate nilai 1-10, berapa penampilan dari Spanyol? Ingat, dia hanya kebobolan sekali loh waktu melawan Belgia. Ya, silakan Anda boleh memberikan rate-nya. Sambil menunggu, saya akan menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Ada Pak Yogi. Silakan.
1: Selamat pagi untuk pantauan yang pertama. Informasi di seputaran ruas tol Jagorawi, tepatnya di Cibubur di kilometer 13 yang mengarah Cipayung kilometer 10, padat volume kendaraan. Dan untuk seputaran Cililitan yang mengarah ke arah Cawang kilometer 00, padat, ada kepadatan arah Jatinegara karena ada penanganan kecelakaan kendaraan pick up muatan sayur terbalik atau terguling, tepatnya di kilometer 2 lajur kiri. Dan untuk di seputaran tol Janger pagi ini, tepatnya di kunciran di Tangerang kilometer 17 yang mengarah kunciran kilometer 14, padat volume kendaraan. Dan untuk seputaran kilometer 20 Tangerang kilometer 20 yang mengarah 19600 arah Tomang, padat, dampak selesai penanganan kecelakaan di seputaran objek lokasi agar pengendara tetap berhati-hati. Berarti seputaran tol Jor pagi ini, tepatnya di seputaran Setu di kilometer 36 yang mengarah Bambu Apus kilometer 35, padat, dan saat ini sedang pelacakan dari petugas untuk kepadatan tersebut agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk ruas arteri pagi ini masih ada beberapa proyek infrastruktur di wilayah ibu kota DKI Jakarta dan seputaran Bekasi, terutama depan pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Ini ada galian gorong-gorong, lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi Kota, yang mengarah ke arah Kalimalang. Ini ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, ini juga masih ada galian PDAM di seputaran objek lokasi, dan satu lagi depan aspal Tanjung Timur yang Jalan TBC Matupang yang mengarah ke arah Lenteng Agung, ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 20 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di X untuk postingan, di postingan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini, sedangkan Instagram di history untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Terima kasih Aibda Yogi, salam tertib lalu lintas. Kita akan menuju ke Patung Kuda. Seperti apa pantauan lalu lintas di sana? Rekan Lia Muspiro akan menyampaikannya, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda terpantau padat di setiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarinya, perempatan Kebon Sirih maupun juga di Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas saja. Di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya kembali ke Patung Kuda juga ramai lancar. Cuaca cerah, Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia. Selanjutnya juga ada informasi lalu lintas bersama dengan Pak Gun ini ya, yang menyampaikan laporan lalu lintasnya. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 1 km dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca cerah di sekitar pintu tol Halim. Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Rara.
4: Sonora FM

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, jangan lupa kalau Anda sedang mencari peralatan rumah yang canggih, yang tentunya juga dengan harga yang kompetitif, silakan dicek ya, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
6: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
5: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, saya lagi buka-buka nih website-nya brokosmart.com. Ada juga aplikasinya ya, BroConnect. Dan memang kategori barang-barang yang ditampilkan di sana ini menarik semua ya. Dari mulai produk-produk terbaru yang bisa didapatkan ya. Kalau Anda lagi mencari control panel, curtain motor, dehumidifier, door lock, glass series, kemudian air circulator, semuanya ada. Jadi silakan langsung aja di check brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Menkes menyampaikan imbauan ini saat meluncurkan program integrasi layanan primer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menkes Budi mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan rutin melakukan cek kesehatan minimal 1 tahun sekali. Hal ini untuk mengetahui riwayat kesehatan diri, sehingga bila ditemukan gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal dan dapat segera ditangani. Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Sugiono hadiri rangkaian pertemuan ASEAN membahas ketahanan kawasan dan juga penguatan kemitraan serta geopolitik dunia. Kita akan mendengarkan laporannya langsung dari reporter Radio Sonora, rekan Yumar dari Manila, Filipina. Silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan akan menghadiri rangkaian ASEAN Foreign Minister Meeting dan Post Minister Conference di Manila, Filipina yang berlangsung pada hari ini hingga 24 Juli mendatang. Pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri ASEAN ini mempertemukan para Menteri Luar Negeri negara-negara di kawasan ASEAN bersama 11 mitra wicara termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, India hingga Uni Eropa. Forum tersebut membahas penguatan ketahanan kawasan, stabilitas regional, serta respon ASEAN terhadap berbagai tantangan geopolitik global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yvonne Wawengkang yang dihubungi melalui pesan pendek mengatakan tingginya partisipasi negara-negara mitra menunjukkan ASEAN tetap memiliki peran sentral sebagai wadah dialog dan kerjasama di kawasan. Selama di Manila, ibu kota Filipina, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan akan mengikuti 21 agenda pertemuan, mulai dari ASEAN Plus 3, East Asia Summit, ASEAN Regional Forum, hingga serangkaian pertemuan bilateral dengan negara-negara ASEAN maupun mitra dialog internasional. Indonesia juga akan memimpin pertemuan ASEAN Australia sebagai koordinator hubungan kedua belah pihak serta menjadi co-moderator pembahasan mengenai diplomasi pencegahan konflik. Di sela-sela agenda ASEAN, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menghadiri konferensi kerjasama negara-negara Asia Timur untuk pembangunan Palestina atau CEAPAT sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dan pembangunan Palestina. Demikian sahabat Sonora dari Manila, Filipina, Stanley Stolos Jumar melaporkan untuk Kompas Gramedia Radio Network. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Sonora Update.

0: Selamat pagi sahabat Sonora yang baru bergabung, Rara Kalisara masih menemani Anda. Kita dengarkan yuk pantauan lalu lintas bersama dengan sahabat kami yang sudah kembali lagi dari mana entah Pak Indra ini lama tidak terdengar suaranya. Pak Indra silakan informasi lalu lintasnya.
1: Baik, terima kasih rekan Rara, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas di Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat normal mendekati lampu pengatur lalu lintas Interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Pak Margo ini tadi pagi ya sudah menyampaikan informasi lalu lintas. Terima kasih Pak Margo. Kemudian juga Ibu Oriza, selamat pagi. Semangat Rara beserta semua yang di radio. Terima kasih lagu-lagu 90-an enak kita senandungkan lagi sambil kerja di dapur. Alias DPR ya. Cuaca rawa lembut sedikit mendung. Tetap bersyukur ya hari ini. Tetap bersyukur walaupun Anda mungkin menjagokan Argentina ya. Namanya juga permainan. Tidak selalu semuanya itu ada di atas. Pasti ada kalanya juga berputar. Ya gak sahabat Sonora? Bu Lili di Tanjung Duren menyapa semangat pagi. Cuaca cerah. Pak Edi Sutopo juga menyapa dari Taman Alfa Indah Joglo. Hari ini cuaca cerah. Kemudian Ibu Tati Sukiyati, selamat pagi, happy Monday, semangat ya. Ada lagi, siapakah ini namanya, belum di save ya, Kak Raditya. Pagi Mbak Rara, Spanyol saya kasih rating 9. Pak Octavianus Teguh, selamat buat Spanyol dan juga para pendukungnya. Sesuai prediksi yang saya tanyakan ke ChatGPT juga Gemini AI saat pembukaan Piala Dunia, Spanyol akan jadi jawara di gelaran PD 2026. Secara keseluruhan, rating Spanyol buat saya 9. Puncaknya adalah saat mengalahkan Prancis. Mbappe dibuat tidak berkutik. Pagi ini mengunci Messi. Sebagai pendukung Argentina, saya menyesalkan gol pertama Spanyol yang dianulir wasit. Layak Spanyol juara. Sampai Unai Simon saja seperti magabut. Luar biasa kayaknya Simon ini mah gabut terus ya. Soalnya dia cuma kebobolan sekali loh waktu sama Belgia. Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri, cuaca cerah, selamat bertugas Rara. Sahabat Sonora, Anda juga boleh loh menyampaikan ratingnya. Kalau menurut Anda 1-10 berapa skornya si Spanyol ini selama performance-nya di Piala Dunia? Sambil menunggu kita ke informasi lalu lintas dulu bersama dengan Pak Gun, silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota, dimulai dari pintu gerbang tol Halim sampai dengan Kuningan padat. Selepas Kuningan sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora Rakelesa masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita dengarkan yuk pantauan lalu lintas bersama dengan Pak Indra lagi nih dari sekitaran Taman Palem, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Rara, sahabat Sonora masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Muruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan kondisi ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem terpantau padat imbas adanya perbaikan jalan. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih untuk Pak Indra yang sudah menyampaikan informasinya. Dan kita akan menuju ke beberapa WA yang sudah masuk ya. Jangan lupa sahabat Sonora, saya mempunyai topik pagi hari ini. Kalau Anda boleh membeli rate bagi Spanyol sebagai pemenang Piala Dunia 1-10, performance Spanyol berapa? Ke Andrea rate-nya 8 dong, kebobolannya 1 gol aja, gak pakai drama-drama dari pemain dan supporternya. Tapi sih tim favorit tetap Cape Verde. Tanjung Verde ini memang mencuri perhatian ya.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi jalan tol sahabat Sonora, kita sampaikan untuk Anda, tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai Kuningan padat, sebaliknya padat dari Krokol sampai dengan Slipi. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah tersendat di pertemuan dengan tol Benda ya, arah Pluit. Kemudian tol Jakarta, Tangerang, arah Jakarta padat. Dari Kunciran sampai ke Bonjeruk, arah Tangerangnya lancar sahabat Sonora. Tol Jorwe 2 Selatan dari Serpong ke Ulu Jami saat ini padat di Bintaro. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai Cawang. Kemudian tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di res area KM 19. Sebaliknya arah Jakarta lancar. Dan untuk tol layang MBZ terpantau kedua arahnya lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kalau Anda saat ini sedang cari-cari hunian baru yang nyaman, yang strategis, yang cocok untuk keluarga, sekarang hadir loh Rumi, hunian terbaru dari Alam Sutra yang berada di klaster Aruna, Downtown Alam Sutra, dengan konsep modern tropical living dua lantai. Rumi ini hadir dengan desain modern, pencahayaan alami maksimal, serta dilengkapi berbagai fitur unggulan seperti smart home system, smart door lock, kitchen set, AC di setiap kamar tidur, solar water heater, dan CCTV untuk kenyamanan serta keamanan keluarga. Berlokasi di kawasan strategis, Rumi memberikan kemudahan akses menuju Mall at Alam Sutra, IKEA, Jakarta Premium Outlets, pusat bisnis, kampus, rumah sakit, hingga gerbang tol Kunciran. Anda juga bisa menikmati fasilitas eksklusif nih, seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan area bermain anak untuk melengkapi gaya hidup keluarga modern. Tersedia pilihan tipe dengan luas bangunan mulai dari 121 meter persegi hingga 204 meter persegi dengan harga mulai 4 miliaran rupiah. Khusus pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, Anda bisa mendapatkan subsidi nih, biaya akad 50 juta rupiah. Saatnya upgrade gaya hidup bersama hunian yang lebih nyaman, modern, dan penuh cerita. Rumi, the brighter side of Aruna. Awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp di 0813-1777-3838. Sekali lagi, di 0813-1777-3838. Atau Anda juga bisa mengunjungi website www.alamsuterahomes.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sahabat Sonora, kita akan mendengarkan juga pantauan lalu lintas ya dari Tol HKJRS. Seperti apa informasi di seputaran Tol HKJRS pagi hari ini? Sudah ada petugas dari Tol JRS Rekan Ari akan menyampaikan informasinya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Rekan Rara. Selamat pagi Sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HKJRS. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol JRS pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HKJRS, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio Rekan Rara.
0: Terima kasih Rekan Arif. Kita juga akan mendengarkan ya informasi dari ruas Tol Desari pagi hari ini.
2: Terima kasih Mbak Rara, selamat pagi sahabat Sonora. Kami petugas Senkom Tol Desari akan menyampaikan situasi arus lalu lintas saat ini. Arus lalu lintas yang masuk Tol Desari dari Jalan TB Simatupang Antasari Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Dari Cilandak menuju Andara Brigif lancar. Brigif exit Krukut lancar, mengarah Tol Cijago exit Kukusan lancar, Margonda lancar, dan untuk arah Tol Cinere Serpong lancar. Pantauan arus lalu lintas sebaliknya yang masuk Tol Desari dari Sawangan, Tol Cijago, Cinere Limo, Krukut, dan Brigif mengarah Jakarta ramai lancar. Kami infokan, untuk saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas dari kilometer 4.200 hingga arah keluar Antasari. Sementara arah keluar Fatmawati dan arah Tol Jor ramai lancar. Untuk pantauan cuaca di sekitaran ruas Tol Desari saat ini cerah. Kami himbau untuk pengguna jalan tol agar selalu utamakan keselamatan dibanding kecepatan dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk info dan layanan Tol Desari dapat menghubungi kami di nomor 0212780888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
0: Sama-sama, terima kasih juga informasi yang disampaikan. Dan jangan lupa juga, saya masih menunggu loh dari sahabat Sonora pendapat pagi hari ini terkait dengan performa dari pemenang juara Piala Dunia 2026 Spanyol sepanjang pertandingan dari awal grup ya sampai dengan final. 1-10 berapa ratingnya? Ini paling minim 8 loh yang dikasih nih di WA. Yuk, yang belum memberikan rating, kami tunggu.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Yes, sahabat Sonora, Broko Electrical ini menawarkan rangkaian lengkap perlengkapan listrik mulai dari saklar, soket, MCB, sampai sensor gerak, stop kontak lantai, soket luar ruangan, dan semuanya dirancang untuk memenuhi standar internasional dan bersertifikat SNI. Kalau pengen tahu lebih lanjut, langsung saja dibuka ya, brokosmart.com.
4: Terus dengarkan Sonora Network. We'll be right back.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, eskalasi perang Amerika Serikat Iran yang kembali memanas diproyeksi berdampak pada pergerakan harga komoditas emas. Mengutip Trading Economics, harga emas per Jumat lalu, mengutip website Logam Mulia, harga logam mulia saat ini di level Rp2.614.000 per gram. Analis komoditas Wahyu Laksono mengatakan situasi ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran menciptakan dinamika yang cukup unik dan anomali di pasar. Menurutnya pergerakan harga emas ke depan akan sangat bergantung pada beberapa sentimen kunci yang saling tarik-menarik di pasar. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 buruh terkena pemutusan hubungan kerja pada semester 1 tahun 2026. Mengutip satu data Ketenagakerjaan pada minggu kemarin, angka PHK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, mencapai 6.727 orang. Provinsi kedua diikuti Banten mencapai 3.782 orang. Provinsi Jawa Timur mencapai 2.851 orang. Provinsi DKI Jakarta 2.436 orang. Dan Provinsi Kalimantan Selatan 2.314 orang.
0: Demikian Sonora Update.

Toto Nema, kiranya pas lagu ini muncul, Anda lagi apa? Saya lagi senang-senangnya pakai seragam putih biru. Tahun 95 baru masuk SMP saya. Terus baru senang mulai berorganisasi, bertemu dengan banyak teman baru dari anak swasta ke negeri gitu ya, kayak wah, langsung temannya sangat beragam. Ada yang sudah kuliah tahun itu atau ada yang sudah menikah bahkan. Selamat pagi ya untuk Anda yang baru saja bergabung. Rara Kalisaran di sini yang menemani Anda di Sonora Pagi. Saya minta rate-nya 1-10 performa dari Spanyol di Piala Dunia 2026 seperti apa. Pak Subagia katanya 8, bagus Spanyol nyerang terus, harusnya bisa bikin lebih dari 1 gol. Pak Subagia dari Abu Dhabi, halo Pak Subagia, waduh jauh ya ternyata ya. Selamat mendengarkan, jam berapa di sana sekarang? Ibu Nur, merah-merah cabai rawit, baju merah berani dicubit, asik. Wah 7 doang nih Bu, kalau saya sih 10 sih. Tim yang sekarang ini saya gak terlalu kenal ya, tetapi bisa dibilang tim ini cukup solid dan bisa mengalahkan performa dari tim-tim yang dulu ya, pernah berjaya juga pada zamannya. Kak Andrea Red 8, kebobolan 1 gol aja gak pakai drama-drama dari pemain supporternya. Oh tadi udah saya baca ya. Pak Habibullah selamat pagi. Tol Andara menuju exit Antasari Fatmawati padat pagi hari ini. Pak Enrico Hutagaul, Lavura Roja, layak juara dunia Mbak Rara. Penampilan konsisten, gak ada istilah dibantu wasit atau anak emas FIFA. Salam sehat, info tol gerbang tol Halim ke arah Cawang padat. Imbas buka tutup kepolisian yang selalu mengistimewakan kendaraan dari Jagorawi. Cuaca cerah. Saya dari Towio Towiono, Pak Enrico Hutagaul. Saya, soalnya ada dua mungkin ya, dari arah Jagorawi itu kita ketemu langsung bersama dengan yang dari Tol Wiyotowiono. Jadi emang ada dua, jadi satu ketemu sama Tol Halim. Saya termasuk salah satunya yang bergabung dengan Tol Jagorawi, ketemu dengan yang di Tol Halim di dalam kota. 8,5 ratingnya Pak Enrico. Siap, Bu Fanda, selamat pagi Rara. Saya memang menjagokan Spanyol dari awal, jadinya saya sangat senang apabila tahu akhirnya Spanyol memang jadi juara. Selamat pagi Rara, jangan lupa sarapan dan banyak minum air mineral. Siap, wah makasih udah diingetin, langsung minum air putih lagi nih habis ini. Pak Yohanes katanya Spanyol penilaian 8, keren. Pak Benyamin Henok Matias, sesuai perkiraan saya Spanyol juara dunia. Mbak Rara keren banget, siap. Keren gara-gara pakai jersey Spanyol pagi ini ya. Saya emang sengaja sudah siapkan jersey Spanyol di kantor. Saya gak bawa pulang karena saya tahu Senin pagi pasti saya pakai. Dan saya sengaja pakai dalamannya kaos merah putih juga ya. Pak Hayanto Jaya, bola itu bundar. Betul. Argentina waktunya berbagi bola dulu ya. Saya sih 10. Wah ini kasih ratingnya 10. Pak Benjamin Sesko, Spanyol benar-benar tidak terpancing dengan provokasi-provokasi pemain Argentina. Argentina gagal memprovokasi Spanyol sehingga game plan mereka tidak berjalan, sedangkan Spanyol bermain dengan sangat tenang. Mereka jauh unggul dari segi permainan. Sayang sekali Inggris menurut saya lebih layak berada di final untuk menghadapi Spanyol. Melihat dari gaya bermain, sayang ketika semifinal mental Inggris kalah dari Argentina.

0: Inggris menjadi negara teranyar yang meraih medali perunggu loh di Piala Dunia. Ini muncul setelah laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Perancis melawan Inggris di Miami Stadium dari Minggu dini hari ya. Sementara itu Jerman masih menjadi tim dengan medali perunggu terbanyak di Piala Dunia. Jerman, kita lihat nanti kiprahnya ya, apakah masih akan mengoleksi perunggu. Tapi sayang Jerman sudah pulang lebih dulu ya, jauh-jauh hari. Negara-negara lain seperti Brasil, Perancis, Swedia, Polandia, juga Kroasia sama-sama mengoleksi 2 medali perunggu Piala Dunia. Sisanya diraih Amerika Serikat. Wow, pernah loh perunggu Amerika Serikat, Brasil, Austria, Perancis, Chile, Portugal, Italia, Turki, Belanda, dan juga Belgia. Dan Inggris nih bergabung menjadi klub perunggu. Iya, kalau berbicara tentang Piala Dunia, sahabat Sonora, luar biasa pertahanan gawang dari Unai Simon yang tidak kebobolan, hanya sempat kebobolan sepanjang turnamen itu sekali pada saat melawan Belgia di babak perempat final, sahabat Sonora. Dan Simon pun terpilih sebagai kiper terbaik turnamen dengan torehan clean sheet terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Iker Casillas sudah lewat deh sama Unai Simon, luar biasa. Solid tim Spanyol untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Beberapa sahabat Sonora sudah memberikan pendapat juga, kalau Bu Orisa sih katanya ratingnya 8. Kita hargai siapa pemenang, kita menikmati permainan yang indah, gesit tangkas dari pemain gagah-gagah. Kalau pertandingan dini hari Ibu gak pernah nonton, makanya penting dengar info dari Sonora jam 5 pagi. Yes, cuaca Rawalumbu sudah mulai cerah. Terima kasih Bu Orisa. Kita juga mau mendengarkan nih pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami ya, rekan Tito nih. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersendat di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga kembali tersendat, hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, terutama yang menuju ke stasiun Pancasila, dan juga adanya angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang pertigaan Pasar Lenteng Agung ataupun sekitar stasiun Lenteng Agung pagi hari ini juga tersendat. Selain adanya pertemuan arus, juga adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Arus baliknya juga terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Breakout dari Swing Out Sister. Lagu ini adalah lagu dari grup asal Inggris Swing Out Sister dan dirilis di bulan September 1986 sebagai single kedua dari album perdana mereka It's Better to Travel. Swing Out Sister, Breakout.

Legit to Quit dari MC Hammer. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi cuaca dan juga lalu lintas, juga memberikan pendapat ya di pagi hari ini. Saya akan bacakan sahabat Sonora, Pak Philip. Bola gak bisa diprediksi yang baik yang menang. Sehat Mbak Rara, rating 9,9 menurut saya untuk Spanyol. Good. Thank you Pak Philip, sehat-sehat kok di sini. Sehat juga ya Pak. Mari ngopi dan kue serabi. Aduh, enak banget lagi serabi. Saya dikirimin fotonya doang nih sama Budi ya. Pak Willy Hadi, selamat pagi. Kak Becky, morning Rara. Untuk Spanyol saya pilih angka 9, sebab angka 10 itu punya Tuhan. Spanyol is okay for me, God bless you. Thank you Kak Becky. Selamat pagi dari RNCZCF. Ada yang bisa dibantu Kak? Ada juga. Bener, bisa aja. Oh, ini daftar bingkisan hari bahagia ya. Silakan untuk bingkisan hari bahagia, sahabat Sonora bisa langsung menuju ke Instagram untuk melihat ada G-form yang bisa diisi. Jadi silakan diisi saja link yang ada di situ terkait dengan tanggal ulang tahun, siapa yang mau didaftarkan. Asal tidak mendaftarkan untuk diri sendiri ya, karena kita harus dua arah nih, pendaftar dan juga ada yang didaftarkan yang berulang tahun. Pak Vincent, pagi hari ini menyapa untuk lalu lintas tol Tangerang mengarah Jakarta lancar menjelang kembangan padat, arah Tangerangnya lancar. Terima kasih. Pak Sumbayak menyampaikan ratingnya 9. Spanyol tanpa bintang top score goal, tanpa bintang top assist, lewat gol tunggal Ferran Torres menit 106 Spanyol akhirnya juara Piala Dunia 2026. Gol tunggal pemain Barcelona Ferran Torres dalam final Spanyol lawan Argentina. Gol sematawayang Torres sepanjang turnamen ini berlangsung. Piala Dunia kali ini diboyong ke benua Eropa. Kapan giliran Piala Dunia diboyong ke benua Asia? Kita tunggu tanggal mainnya. Selamat untuk Spanyol, salam olahraga. Selamat pagi jelang siang Rara, Diate itu Pak, dari Pak Sumbayak. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya Pak Sumbayak ya. Kemudian juga Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat menyapa juga. Selamat pagi Ibu Lydia, salam sehat. Lalu lintas di HBR Motik ramai lancar.

hasil pertandingan, banyak pengamat yang menilai warisan terbesar Piala Dunia 2026 adalah keberhasilannya mempertemukan berbagai budaya ya melalui olahraga. Turnamen yang digelar bersama Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ini menghadirkan jutaan supporter dari berbagai negara serta mencatat tingginya antusiasme masyarakat di stadion maupun juga di platform digital. Nah, bagi FIFA sendiri keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola global sekaligus juga memperluas basis penggemar di berbagai belahan dunia. Dan selain menyajikan pertandingan berkualitas tinggi, sahabat Sonora, Piala Dunia 2026 juga memperlihatkan besarnya peran teknologi dalam sepak bola modern. Mulai dari video assistant referee atau VAR, teknologi offside semi-otomatis, hingga sistem analisis pertandingan berbasis data. Ini seluruhnya menjadi bagian penting dalam membantu pengambilan keputusan wasit maupun evaluasi tim. Dan FIFA menyatakan berbagai inovasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggara turnamen internasional berikutnya, termasuk efektivitas aturan seperti jeda hidrasi yang diterapkan pada sejumlah pertandingan.

Sahabat Sonora, bagaimana Indonesia bisa tumbuh sekaligus menjaga alam dan memperkuat masyarakat? Jawabannya dibahas dalam Lestari Summit 2026 hari Rabu 22 Juli di Raffles Hotel Jakarta. Anda bisa menyimak pandangan dari Febrian Alfianto Rudiard dari Bappenas, Mari Elka Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional, Susi Pujiastuti dari ASI, Pujiastuti Marine Product.

sekarang saya menengok perolehan dari status untuk topik pagi hari ini ya. Di @sonora_fm92, sahabat Sonora, kalau Anda boleh kasih rate begitu, kira-kira berapa ratenya Spanyol? Wow, ini ratenya sampai 10 semua loh. Kak Rizky, Kak Habima, Kak Eni Setia, Kak Bowo, Kak Trene, Kak Gerlinur, Genia, Kak Ervita ya. Kemudian yang 8 cuma Kak Rizky PS. Terima kasih. Ini memang Spanyol sedang di atas angin sekali dengan performa yang luar biasa. Dan all eyes on Spain gitu ya. Untuk di WA sendiri rata-rata sih 8 kasih nilainya. Tapi bagus-bagus sih semuanya, puas banget sama hasil dari Spain pada pertandingan di Piala Dunia 2026 ini. Kak Yurita Bislisin, pagi Rara dan kru, selamat bertugas, selamat berkarya. Terima kasih. Kak Valenax Bekasi, selamat pagi. Oh, ini dari Valen, baik. Kemudian untuk Ibu Indah, selamat pagi. Saya penyuka bola, saya suka Spain dan saya hari ini happy. Tapi saya ngantuk, jadi gak masuk kerja. Wih, enak banget. Ayo, siapa yang hari ini bolos ngaku? Terima kasih ya kebersamaannya, sahabat Sonora. Sebelum saya kasih ke lagu terakhir, kita dengarkan dulu.

0: Pantau Lalu Lintas bersama Tito. Kita ketemu lagi besok pagi di Sonora Pagi.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata saat ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada saat ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di Jalan Pertigaan Siaga 2. Selain karena ada pertemuan arus, juga karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas kembali padat. Kemudian di Jalan Pertigaan Siaga 1 juga terpantau padat, kali ini karena ada pertemuan arus saja, selepasnya masih relatif padat. Di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu juga saat ini terpantau padat. Antrian juga lebih dari 10 meter ke belakang, selepasnya arus lalu lintas berangsur-angsur ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
2: News, traffic, and music.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Ya, sahabat Sonora, menarik ya untuk hari ini Anda sudah bisa tahu langsung nih bagaimana hasil dari Piala Dunia 2026. Finalnya Spanyol yang jadi juara ya. Oke, kita akan langsung menuju ke New York New Jersey Stadium di Amerika Serikat. Sahabat Sonora, kita akan ngobrol langsung ya dengan wartawan harian Kompas, Kompas ID, Mas Prasetyo Eko Prihananto, atau akrab disapa Mas Rey, yang sudah bersama dengan kita. Mas Rey, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Rey.
1: Selamat pagi, Mas. Di sini udah tengah malam.
0: Tengah malam. 12. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya, Mas Rey, ya.
1: Iya, Mas.
0: Oke, bisa mungkin digambarkan ke sahabat Sonora, Mas Rey berada di sana, ya. Bagaimana suasana setelah Spanyol ini jadi juara Piala Dunia kali ini, Mas Rey? Bisa digambarkan suasananya seperti apa?
1: Langit stadion MetLife merah, Mas.
0: Merah ya?
1: Jadi istilahnya seperti itu. Jadi atmosfernya itu memang mereka berpesta ya. Jadi ya, pesta Espana istilahnya seperti itu. Jadi mereka langsung berpesta. Bukan cuma di stadion, tapi mereka menjalar juga sampai ke tengah kota Manhattan, kan jaraknya dari stadion MetLife sampai ke Manhattan itu kalau naik bis itu sekitar setengah jam ya. Tadi dari begitu dari stadion kan mereka berpesta di stadion dulu tuh ramai. Kemudian saya balik naik media shuttle ke Manhattan, kemudian menuju ke pusat wisata yang biasanya tempat berkumpulnya supporter itu di daerah Times Square. Nah, benar di situ mereka berpesta itu. Jadi mereka menari, menyanyi, berteriak Viva Espana. Jadi pesta mereka berlanjut sampai tengah malam ini.
0: Oke. Baik, luar biasa. Ini sesuai dengan prediksi Mas Rey berarti ya menang 1-0 ya Spanyol ya.
1: Memang harus diakui Spanyol memang terlalu kuat buat Argentina. Mereka mendominasi total pertandingan tadi. Argentina tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi bahkan magic

0: Messi, kaki Messi yang biasa, seperti sihir, seperti tongkat sihir selama turnamen pun tidak berdaya gitu.
1: Ya.
0: Karena salah, ya, karena salah satu cara mematikan Messi itu sebenarnya seperti yang dilakukan oleh pelatih Spanyol hari ini, Luis de la Fuente, yang kalau sebelumnya pada tidak mampu gitu ya, gimana cara mematikan Messi itu sepertinya jadi misteri gitu yang sangat sulit. Ternyata cara mematikannya adalah mencegah bola itu sampai ke kaki Messi. Jadi Messi itu kan bisa membuat keajaiban kalau dia memegang bola. Kalau selama dia nggak memegang bola, dia tidak akan bisa melakukan apapun gitu loh. Dan di pertandingan tadi dia tercatat menyentuh bola itu sebanyak 54 kali, tapi sangat tidak efektif dan dia terisolasi gitu ya. Karena memang lini tengah Spanyol itu kuat banget. Mereka tenang banget gitu, terutama dengan Rodri yang kemudian terpilih menjadi pemain terbaik Piala Dunia, Golden Ball gitu ya. Memang luar biasa sekali. Jadi begitu dominannya Spanyol itu sampai hampir selama 120 menit itu cuma dua kali saja pemain Argentina itu melepaskan tembakan dan tidak ada yang tepat sasaran. Sementara Spanyol itu melepaskan sampai 20 atau 22, saya lupa. 20 tembakan dan 12 kali tepat sasaran gitu. Jadi begitu sangat dominan dan penguasaan bola mereka sekitar 64% ya. Jadi sangat dominan dan total dominan.
1: Mas Rey, ini menjadi menarik karena okelah kita konsentrasi ke Messi ya, tapi Anda melihat secara taktik begitu ya, ternyata apa yang disodorkan La Fuente ke pemain-pemain Spanyol ini efektif juga ya, Mas Rey ya?
0: Sangat efektif, Bung. Sangat efektif. Jadi sampai Argentina tidak bisa apa-apa gitu.
1: Bergerak,
0: kalau kita
1: ya?
0: Lihat gitu ya.
1: Betul.
0: Lihat sendiri, saya sampai gimana ya, nontonnya itu sampai semacam bosen gitu ya, karena bolanya dikuasai terus sama Spanyol, jadi sementara Argentina ini tidak memberikan perlawanan, jadi kayak semacam tidak memberikan perlawanan gitu loh. Jadi benar-benar didominasi oleh Spanyol pertandingan tadi.
1: Kita tadi sedikit cari tahu tentang kegembiraan di supporter Spanyol ya. Untuk fans-fans Argentina seperti apa Anda melihat wajah-wajah, mungkin ya kekecewaan dan sebagainya, Mas Rey?
0: Mereka tentu saja sangat sedih ya. Bahkan tadi ada yang nangis duduk di aspal gitu ya. Dan yang sangat mengharukan itu terutama waktu tadi jumpa pers dengan pelatih pelatih Argentina, Lionel Scaloni ya. Dia itu sampai nggak bisa ngomong, dia nangis gitu ya. Nangis nggak bisa ngomong sampai akhirnya dia sebelum dia selesai menjawab itu, dia udah menjawab agak lama gitu ditanya sama wartawan, terus terakhir-terakhir dia menangis tuh nggak kuat gitu. Akhirnya dia mengakhiri jumpa pers dengan lebih cepat karena saking sedihnya,
1: saking kecewa ya
0: itu. Iya, saking sedihnya. Dan juga Messi tadi kan kalau Bung Marbun lihat tadi kan waktu di TV barangkali kelihatannya dia menangis waktu supporter menyanyikan itu ya, tetap memuji dia gitu ya. Meskipun kalah tapi tetap itu kan Messi kelihatan menangis gitu. Dan memang menyedihkan karena kan udah ke final dua kali dan mungkin ini tarian terakhir Messi di Piala Dunia atau mungkin bahkan di timnas Argentina. Dan ternyata dia mengakhirinya dengan tidak bisa menjadi juara. Meskipun dia akan tetap menjadi seorang legenda gitu ya.
1: Betul, seorang Messi, siapa yang nggak tahu Messi ya, Mas Rey ya.
0: Betul.
1: Oke, kita mungkin dari peliputan yang dilakukan, wawancara yang dilakukan, menghadiri jumpa pers, apa yang mungkin menarik Mas Rey untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026, finalnya sudah kelar begitu ya. Ini tinggal sisa-sisanya, kegembiraan masih ada tentunya di fans-fans Spanyol, termasuk di Spanyol itu sendiri ya. Mereka begitu bergembira atas kemenangan menjuarai Piala Dunia ini. Ada yang bisa sedikit di-highlight mungkin dengan penyelenggaraan kali ini, Mas Rey?
0: Dari sisi penyelenggaraan sih menurut saya yang paling kelihatan tuh megah gitu ya.
1: Megah
0: karena megah dan sangat istilahnya apa ya?
1: Menghibur.
0: Infotainment bukan. Dia Amerika itu sangat pandai untuk mengolah sebuah acara itu menjadi sangat megah, sangat
1: showbiz,
0: spektakuler
1: ya?
0: Gitu ya. Ya betul.
1: Showbiznya luar biasa ya.
0: Iya betul. Jadi pertunjukannya, jadi mereka tuh mengutamakan pertunjukan gitu loh. Pertunjukannya tuh mega atau meriah terus ramai gitu ya. Jadi kan selama turnamen ini kan diselenggarakan di 16 stadion di 3 negara dan di Amerika itu ada 11 stadion ya.
1: 11 ya.
0: Semuanya kan besar-besar stadionnya, raksasa gitu ya.
1: Iya.
0: Besar-besar, kemudian bentuknya seperti mangkok itu, tribunnya tinggi, terus ada juga yang pakai AC gitu, stadion yang di Atlanta kemarin yang tempat pertandingan Argentina dengan Mesir dan pertandingan Argentina lawan Inggris itu kan di tempat yang tertutup, itu stadion tertutup yang megah gitu, dan nonton di situ itu seperti menonton kita di rumah. Nyaman dengan AC di sofa
1: keren,
0: gitu ya. Jadi nyaman gitu, nyaman gitu. Jadi tidak ada kepanasan atau apa dan tapi dengan suasana penonton gitu, suasana asli di stadion gitu ya, atmosfer stadion. Dan karena itu tertutup gitu ya. Itu kan suaranya terperangkap di situ jadi sangat bising, sangat kalau ada peristiwa gol atau peluang gitu sangat suaranya sangat memekakkan telinga gitu. Jadi memang Amerika tuh pintar mengemas buah acara gitu. Jadi sangat megah dan meriah gitu ya. Seperti itu, Bung.
1: Baik, wartawan Harian Kompas, Kompas ID, Mas Prasetyo Eko Prihananto, Mas Rey. Terima kasih banyak loh Mas Rey untuk waktunya bersama dengan Sonora dan sahabat-sahabat Sonora ini langsung dari Amerika Serikat.
0: Sama-sama, Mas.
1: Oke. Sukses Mas Rey. Selamat siang waktu Jakarta.
0: Terima kasih Mas, terima kasih.
1: Selamat beristirahat.
0: Selamat siang Mas.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas.
1: Sama-sama. Baik sahabat Sonora, itu tadi Mas Prasetyo Eko Priyananto. Beliau adalah wartawan Harian Kompas, Kompas ID yang meliput langsung bagaimana laga final yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Akhirnya Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan hari.

0: di 0851-5655-9200. Bingkisan hari bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana untuk membahas percepatan hingga evaluasi program pemerintah. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan memimpin sidang Kabinet Paripurna yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana informasi tersebut dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada para awak media. Meski belum merinci secara spesifikasi agenda yang akan dibahas, namun Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa sidang Kabinet Paripurna hari ini akan difokuskan pada percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan, di mana evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas kinerja kementerian dan lembaga dalam merealisasikan target-target pemerintah. Demikian Tito Sore melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menyoroti fenomena kekeringan akibat El Nino yang mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Dampak El Nino tidak hanya dirasakan di Indonesia dan Asia, tetapi juga melanda Eropa dan Amerika dengan suhu panas yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Ia menekankan kondisi ini harus diantisipasi dengan pola irigasi yang memadai, terutama di sektor pangan. Ia memperkirakan dampak El Nino masih akan berlangsung hingga bulan September mendatang. Karena itu kewaspadaan terus harus dijaga. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap agar lebih banyak warga memanfaatkan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan sebagai ruang hidup sehat. Menurutnya, kawasan Jalan Rasuna Said kini sudah jauh lebih baik sehingga sangat nyaman digunakan untuk berlari. Sejak 2026, Pemprov DKI menggencarkan penataan Rasuna Said mulai dari pembongkaran tiang monorel hingga kawasan pedestrian. Pramono berharap wajah baru Rasuna Said bisa mendorong warga dan juga lembaga pemerintahan untuk menggelar berbagai acara.
2: Demikian Sonora Update.

teman-teman dan sahabat Sonora. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Ya, sudah lebih semangat lagi memasuki pekan yang baru. Ketemu lagi di hari Senin 20 Juli 2026 bersama Olive hingga nanti tepat di pukul 14. Tentunya AMKM siang siap menemani aktivitas siang hari Anda dan siap banget buat muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Jadi yuk waktunya ya sekarang buat langsung aja WhatsApp ya ke 0812-122-9200. Pastikan Anda mengirimkan nama, kemudian domisili, dari mana Anda berasal, kemudian lagu-lagu ya yang ingin Anda pilih siang hari ini. Terakhir, Anda boleh loh kirim-kirim salam untuk siapa, di mana, dan juga apa isi pesannya. Jadi saya tunggu ya hingga nanti tepat di pukul 14, hanya di Anda meminta kami memutar.

Try dari Pink ya sahabat Sonora, begitu juga dengan Olive yang siang hari ini akan mencoba memulai AMKM dengan tim 1200 ya. Dan untuk sahabat Sonora, kali ini saya mulai semuanya dari tim 1200. Yang paling pertama sudah WhatsApp ke studio Sonora, ada Pak Antoni. Selamat siang Pak Antoni, siang hari ini dari Bekasi Timur. Mau diputarkan lagunya Wish You Were Here dari Avril Lavigne ya. Lagunya diberikan untuk Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen juga buat seluruh penyiar dan pendengar Radio Sonora. Oke, sudah saya siapin lagunya. Semoga bisa dinikmati kita bersama, dan secara khusus untuk Elizabeth Olsen ya. Semoga juga lagi dengerin radio siang hari ini karena dapat salam dari Anthony Ian Jonathan dari Bekasi Timur. Oke, lanjut lagi. Lagu kedua yang akan terputar adalah requestan dari Ibu Foni. Selamat siang Ibu Foni di Sunter. Pengen dengerin lagunya Any One of Us dari Gareth Gates. Ini teruntuk Olive yang lagi tugas, dan titip salamnya buat Ibu Sylvia, buat Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Ibu Liliani, Bu Lena, Pak Naufal, dan juga Pak Simon ya. Selamat makan siang katanya. Makan siang sambil dengerin lagu-lagu pilihan atau salam-salamnya nih siang hari ini ya. Sepertinya lagi pada beberapa udah mulai ada yang absen juga ya, yang tadi dikirimkan salam oleh Bu Foni. Biasanya salam berbalas salam nih ya. Kita tunggu siapa salam selanjutnya. Tapi dua lagu dulu ya, kita dengerin di Anda Meminta Kami Memutar.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, saya ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi berita terupdate di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah klaim Hotman Paris terkait proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah harus mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto dan minta jangan mengkaitkan proses hukum dengan Presiden. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
5: Ya baik, sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah klaim pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut proses hukum mulai dari pemeriksaan hingga penggeledahan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada mekanisme hukum yang mengatur bahwa pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum harus memperoleh persetujuan Presiden. Menurut Prasetyo, seluruh proses hukum harus berjalan sesuai dengan aturan serta kewenangan lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Prasetyo pun juga meminta agar proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto karena penanganan perkara merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
6: Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku.
7: Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat ini itu
6: apa? Saya rasa...
7: Klaim,
6: saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin di Presiden itu kan. Mas, oke, terima kasih ya.
5: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang dinilai tidak berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum memproses hukum kliennya. Hotman juga mengklaim bahwa Febri Adriansyah merupakan kebanggaan Presiden Prabowo Subianto karena pernah bertugas di Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan disebut berhasil mengembalikan aset senilai 300 triliun rupiah. Selain itu, Hotman juga menyebut bahwa Febri berhasil memulihkan kerugian negara hingga 130 triliun rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Tito, selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, berita lainnya datang dari Komisi 9 DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan lebih meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain serta BP2MI terkait penempatan tenaga kerja program magang nasional. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lili, silakan.
8: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, Komisi 9 DPR RI mempertanyakan bagaimana komunikasi Menteri Ketenagakerjaan dengan kementerian terkait mengenai mitigasi penyerapan tenaga kerja di Indonesia maupun juga di luar negeri. Sebab masih ada sekitar 71.888 peserta pemagangan nasional yang belum terserap di dunia kerja. Oleh sebab itu, Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk berkomunikasi dengan seluruh kementerian dan juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
9: Kita sudah melakukan program magang, artinya pendidikan vokasi secara tidak langsung sudah mereka terima. Sebelumnya mereka juga sudah punya basic ya pengalaman, ditambah lagi dengan pendidikan vokasi. Ya, yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja harus berkomunikasi secara efektif kepada seluruh kementerian, juga kepada BP2MI. Karena lapangan pekerjaan itu nggak hanya ada di dalam negeri saja, di luar negeri juga banyak yang bisa dielaborasi bersama dengan Kementerian BP2MI. Sehingga anggaran-anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek pemagangan nasional ini, program pemagangan nasional ini tidak banyak yang los. Ya, ini uang anggarannya sia-sia nih, ya. Sia-sianya sekitar 257 miliar nih, besar sekali nih. Harusnya enggak seperti ini. Saya melihat kurangnya mitigasi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan program pemagangan nasional ini.
8: Sahabat Sonora, seperti diketahui hari ini berlangsung rapat panitia kerja RUU Ketenagakerjaan di Komisi 9 yang dihadiri juga oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Yasir Lee mengatakan berdasarkan evaluasi hari terakhir 30% peserta magang langsung ditawarik bekerja oleh tempat mereka magang. Namun, hal tersebut tidak berlaku jika magang di kementerian, karena perekrutan dilakukan secara terpusat.
10: Kita sudah melakukan evaluasi, di hari terakhir dia magang, maka mereka mengatakan 30% dari semua peserta, mereka itu ditawari bekerja, 30%. Tapi mohon dicatat bahwa untuk mereka yang magang di kementerian, tentu mereka tidak mendapatkan penawaran pekerjaan. Karena rekrutmen di kementerian atau lembaga dilakukan terpusat berdasarkan formasi yang ada dari Kementerian PAN-RB.
8: Yasir Lee juga menyampaikan untuk lebih meningkatkan kualitas program magang nasional ini, pihaknya akan terus melakukan evaluasi sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu peserta magang nasional. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kembali kami update untuk informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit ramai lancar, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Grogol hingga ke Slipi. Kemudian tol Sediatmo ataupun tol Bandara ramai lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci, setelah itu ke Tomang ramai lancar. Di arah sebaliknya arah Tangerang tersendat di Karang Tengah dan di Tangerang kilometer 19.400 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi ramai lancar di kedua arah. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta tersendat di Cikarang. Di tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Waktunya bingkisan hari bahagia. Sahabat Sonora, kita kembali di program Bingkisan Hari Bahagia ya. Gak cuma Sonora yang berbahagia karena sebentar lagi bakal ulang tahun, tapi kita juga mau membagikan kebahagiaan ini untuk yang berulang tahun hari ini ya, 20 Juli 2026. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan yang akan menyampaikan ulang tahun. Boleh kenalan dulu, selamat siang dengan siapa dan di mana?
3: Selamat siang, namaku Ihsan. Aku di Bekasi, dari Bekasi.
2: Kalau boleh tahu nih, siapa sih yang mau diucapin ulang tahun hari ini?
3: Ini sahabatku dari kecil, kita udah ngelaluin badai, angin, walau rintang, senang, susah kita hadapi bersama. Jadi adalah teman yang ada ketika senang maupun susah gitu. The true friends for me gitu.
2: Wow, ini benar-benar true friends, bestie forever ya.
3: 24 hour lah pokoknya.
2: 24 hour ya. Oke, kita akan coba menghubungi dulu yang ulang tahun siang hari ini.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, ini dengan Yuda, betul?
1: Iya, betul.
0: Nah, coba dengerin. Sekarang lagi ada yang mau mengungkapkan sesuatu. Silakan.
1: Bro, di Yuda, happy milad, happy birthday, all the best, success for you, bro. Benar-benar kita sahabatan, temenan sampai akhir hayat, sampai maut yang memisahkan. Asik.
0: Selamat ulang tahun buat Yuda.
1: Iya, makasih. Selamat ulang tahun. Ini yang ngucapin seluruh Indonesia nih. Makasih banyak ucapannya. Iya.
0: Ini ulang tahun yang keberapa kalau boleh tahu?
1: Aduh, kalau ditanya umur udah mau menginjak angka 3 nih. Udah 27 tahun.
0: Masih muda.
1: Iya.
0: Iya, boleh. Yuda, mungkin ada yang mau diucapkan juga untuk Ihsan gitu.
1: Iya, makasih banyak buat Ihsan karena Ihsan salah satu teman kecil yang udah nemenin benar-benar dari kecil banget deh gitu. Kita besar bareng, kita hidup bareng. Kita sempat kepisah sebentar karena Ihsan pendidikan di luar negeri. Akhirnya dia balik ke Indo, kita bisa bareng-bareng lagi, kita nambah relasi lagi. Sekarang kita temennya bisa, kita sekarang temennya banyak. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, mau jalan-jalan, bisa bareng-bareng sekarang.
0: Oke. Aduh, semoga nih pertemanannya sampai nanti tua ya.
1: Amin.
0: Sampai udah punya keturunan, anak-anaknya juga temenan semuanya.
1: Betul,
0: nanti ya. Oke. Untuk menambah kebahagiaan hari bahagianya Yuda, Radio Sonora juga nih ya, mau memberikan hadiah buat yang ulang tahun. Ada uang digital senilai Rp250.000.
1: Selamat ya. Terima kasih banyak.
0: Ya. Nah, karena lagi di programnya AMKM juga, Anda meminta kami memutar. Kali ini boleh deh, Yuda mau request lagu apa buat didengerin siang hari ini?
1: Request lagu apa?
0: Atau Ihsan? Gimana?
1: Yang membekas banget deh, lagu yang gak membekas nih.
0: Oh, boleh. Apa tuh?
1: Boleh. Lagunya All Time Low, judulnya Remembering Sunday.
0: Remembering.
1: Iya, betul. Remembering Sunday.
0: Coba saya
1: lagunya dari All Time Low.
0: Dari
1: All Time Low.
0: Waduh. Kayaknya belum ada nih.
2: Belum ada nih.
0: Oh, iya.
2: Lagu Indo.
0: Oh iya, boleh.
1: Apa lagu yang ada kira-kira?
0: Remembering Someday belum ada benar lagunya.
2: Lagu Indo aja, Yud. Lagu Indo yang lu suka apa, Yud?
0: Iya.
1: Lagu Indo yang suka. Biasanya Ihsan suka Juicy Lucy tuh.
0: Oh, Juicy Lucy. Oke, boleh.
1: Apa kan lagu favorit tuh?
2: Soalnya aku kalau putus ceritanya ke dia, Kak. Jadi dia tahu.
0: Oh iya, baik. Playlist Juicy Lucy ya.
2: Juicy Lucy banget.
1: Iya.
2: Kalau aku dari Salon 7 tadi
1: selalu karaokean di rumah saya tuh lagu Juicy Lucy soalnya.
0: Oh, aduh. Playlistnya Juicy Lucy.
2: Kalau itu aja, Kak. Apa? Salon 7 Radio. Biar, karena kan ini apa ya, persahabatan kita ini udah terukir di dalam radio suaranya.
0: Luar biasa.
2: Jadi mudah-mudahan selalu long lasting. Dan ya, terima kasih banyak buat Radio Sonora yang sudah mengukir memori ini di udara seperti
0: luar
2: itu.
0: Biasa. Oke, baik, udah saya siapin lagu Shalom Seven Radio ya, nanti didengarkan setelah program hari ini. Oke, sekali lagi selamat buat Yuda yang ulang tahun hari ini, sehat, sukses terus ya. Dan untuk Ihsan juga, thank you udah ikutan program hari ini.
2: Amel, ya. Thank you juga. Sukses selalu buat Sonora.
0: Baik, terima kasih. Dan sahabat Sonora itu tadi ya, cerita dua sahabat yang siang hari ini ya, saling mengungkapkan gitu kan. Yang satu bilang selamat ulang tahun ya, yang satu lagi pas ini dua-duanya katanya udah bestian dari kecil. Sahabat Sonora, sekali lagi deh ya buat ulang tahun, yang ulang tahun Yuda, selamat ulang tahun, dan semoga di usia yang baru ini diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya kita kasih hadiah ya buat orang tersayang, tapi kali ini coba kasih hadiah juga untuk diri sendiri yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan, dan setelah menjalani pemeriksaan jangan lupa tindak lanjuti hasilnya ya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Kita kembali di program AMKM siang hari ini, sahabat Sonora. Kembali kami akan bacakan ya requestan dari sahabat-sahabat Sonora yang udah masuk nih ke studio Radio Sonora ya. Sudah ada Mbak Septiani di Bekasi. Selamat siang, pengen dengerin lagu Sesi Potret ya dari Enau ya, featuring Ari Lesmana. Oke, sudah saya siapin lagunya buat kita dengerin bareng-bareng siang hari ini. Lanjut, Ibu Oriza Sativa ya. Nah, ini pengen dengerin lagunya BCL. Selamat siang Ibu Oriza, yang siang hari ini pengen dengerin lagu BCL Dance Tonight ya. Lagu ini berkirim salamnya untuk Ibu Tin, Ibu Nur, Ibu Liliani, Ibu Rianti, Ibu Sri Petojo, Ibu Riani Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, Ibu Sansan, Ibu R, Ibu Asti, Ibu Becky, Ibu Fitri, Keniki ya. Kemudian ada untuk Pinka, Alika, Alis, Bawati, Pak Noval, Pak Siprianus, dan Pak Philip. Salam sehat buat semuanya. Cuaca di Rawalumbu cerah sekali katanya. Semoga secerah semangat Ibu Oriza Sativa yang selalu berkirim salam buat warga AMKM siang. Kita langsung aja deh dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

Selamat siang untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin baru aja join. Seperti warga TikTok ya, saya baru membuka ini untuk live TikTok siang hari ini. Kalau mau join juga boleh banget ya sahabat Sonora. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu requestannya sahabat Sonora ya. Kali ini masih saya pilih yang dari WhatsApp ya, menghabiskan dulu tim 1200 dan sekitarnya. Selamat siang untuk Ibu Nur di Pekalongan, pengen dengerin lagunya. Ini lagu siapa ya? Oh, Anggun, Snow on the Sahara. Untuk Ibu Sumilah lagu ini. Ibu Oriza juga dikirimi salam. Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Yulia Pastel, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang. Oh, selamat istirahat siang katanya. Salam sehat selalu untuk yang sedang siaran. Selamat bertugas, terima kasih. Cuaca di Pekalongan lagi cerah. Nih, nampaknya cerahnya merata ya sahabat Sonora. Yang penting semuanya tetap semangat, biar makin semangat diputerin lagu-lagu yang tentu yang udah request ya ke studio. Lanjut lagi Bu Nur, saya udah siapin lagunya, nanti terputar barengan playlist. Satunya lagi ini permintaan. Tunggu sebentar. Nah, dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagu dari Leto, katanya bebas pilihin aja yang mana. Saya pilihin yang berjudul Sandaran Hati ya. Untuk Ibu Endang Setiawati, Ibu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Riani Sutopo, Ibu Oriza, Ibu Foni, Ibu Lena, Bu Nur di Pekalongan, dan Ibu Rianti di Gunung Putri, salam bahagia selalu untuk yang bacain, thank you. Oke, ini ceritanya emang kalau Bapak Ibu ini sudah warga tetap AMKM yang saling berkirim salam ya. Jadi lanjut ya, kita dengerin dua lagu dulu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Baik, sahabat Sonora, pemerintah menghapus tarif penerimaan negara bukan pajak untuk pewarganegaraan warga negara asing yang berjasa kepada Indonesia atau diberikan kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo membenarkan tarif naturalisasi untuk kepentingan Indonesia tidak lagi dicantumkan dalam aturan terbaru. Dalam aturan sebelumnya, pewarganegaraan bagi WNA yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dikenai tarif 2,5 juta per permohonan. Beralih ke berita selanjutnya, Bank Indonesia memastikan kondisi likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah dinamika pasar keuangan. Hal itu tercermin dari penurunan suku bunga antar bank yang mengindikasikan mulai meredanya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan penurunan suku bunga antar bank yang sempat menyentuh 6,62% pada 18 Juni 2026 turun menjadi 6,17% pada 16 Juli 2026.
1: Demikian Sonora Update.

Oke, sahabat Sonora, kita lanjut dulu ya untuk muterin, bacain requestan dari sahabat-sahabat Sonora nih yang udah request yang hari ini. Pak Terry Kurniawan di Grogol, Latu Meten, Jakarta Barat, siang hari ini pengen dengerin lagunya Bon Jovi, Always. Oke. Nah, yang satu lagi saya pilihin dari warga TikTok ya. Tadi ada Kak Cahaya pengen dengerin Salma Salsabil dengan Hachu. Semoga bisa dinikmati lagunya siang hari ini, tentunya sambil meneruskan aktivitas ya, habis jeda makan siang mungkin ya, sambil nerusin aktivitas siang hari ini biar makin semangat lagu-lagunya diputerin ya di Anda Meminta Kami Memutar.

Kita masih melanjutkan AMKM di jam kedua ya Sahabat Sonora. Makin ramai karena siang hari ini kalau di jam kedua saya udah ngajak warga TikTok nih ya, yang udah live ya. Jadi mohon bersabar kalau kok ini lagu saya belum diputarin ya. Harap bersabar karena kita sudah berbagi dengan warga TikTok juga ya. Selamat siang untuk Kak Asti yang katanya masih di sekolah nih. Waduh, semangat ya Bu Guru. Yang siang hari ini pengen dengerin lagu Pussycat Dolls ya, Jai Ho ya. Kalau gak salah itu lagunya. Semoga benar ya. Untuk new partnerku Miss Devia, Miss Bintang, Miss Bila, Bu Rianti, terus buat Bu Oriza juga dititipin salam nih. Buat Bu Sylvia juga, Kak Olive, selamat bekerja dan semangat terus ya untuk kita semua. Pokoknya semangat juga nih buat Bu Guru dan partner barunya katanya di sekolah. Semangat ya buat para peserta didik baru juga kan ya. Baru masuk semingguan nih kalau gak salah. Pokoknya semangat deh. Karena lagunya ada, saya nggak bacain request selanjutnya berarti ya, Kak Asti ya. Semoga nanti bisa dinikmati bersama. Lanjut lagi ke kemana ya? Saya mau pilihin untuk selamat siang. Ini Kak Ferni di mana ini? Di Jakarta Timur, oh Cibubur. Kak Ferni, selamat siang. Pengen dengerin lagu dari Ruth Sahanaya, Keliru ya. Lagunya sudah saya siapin ya, kita dengerin bareng-bareng aja ya. Langsung di Anda Meminta Kami Memutar.

Tentunya masih nemenin sahabat Sonora ya di AMKM. Anda meminta kami memutar siang hari ini. Dan saya masih juga nih bacain requestan dari sahabat-sahabat Sonora. Kali ini ya, saya coba dulu tadi ke Pak Rainer. Apakah masih mendengar siang hari ini? Kan tadi request ya, selamat siang nih. Request lagu Monster by Starset ya. Ini ternyata lagunya belum tersedia, tapi kalau mau request lagi boleh ditunggu WhatsAppnya ya. Selamat istirahat makan siang katanya buat semua para sahabat Sonora di mana saja, buat Kak Olive dan kru yang bertugas. Jangan lupa makan juga, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Pak Rainer ya beserta keluarga dan si cantik ya. Lagi dengerin Dora enggak ya? Karena buah hatinya ini berdongeng ya, mendongeng di Dora. Tanggalnya silakan tanya ke anaknya ya. Tamrin katanya cerah berawan, mantap. Terima kasih. Lanjut, kalau mau request, kalau ada pilihan lagu lainnya boleh nanti saya puterin. Terus untuk sahabat Sonora lain, ini yang juga sudah WhatsApp ya ke studio siang hari ini, ada, oh sebentar. Oh, tadi warga TikTok ternyata. Kalin Linsans ya, dari Manado. Mantap sekali. Pengen dengerin lagu Oasis ya, Don't Look Back in Anger ya. Sudah disiapkan deh pokoknya lagunya buat didengerin siang hari ini. Terus juga ada Kak Tengbun ya, The Latis ya, Lampu Merah. Warga-warga TikTok yang baru aja join boleh banget nih ya. Kalau mau request, biasanya kalau udah ngirim rose, kok ngirim rose? Ngirim apa namanya, gift gitu kan. Ah, cepet deh langsung jalur karpet merah. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat Sonora juga yang join di live TikToknya. Boleh, kalau baru join jangan lupa di tap-tap layarnya, kirim gift juga boleh banget ya. Dua lagu sahabat Sonora ini tentunya akan kami udarakan setelah informasi tol berikut ini untuk sahabat-sahabat Sonora di siang hari ini ya, untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kita lengkapi dulu untuk informasi siang hari ini. Dari informasi tol, kami himpun dari Jasa Marga Torot Command Center. Informasi kami mulai di tol dalam kota dan tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci imbas dari perbaikan jalan di kilometer 22700, setelah itu ke Tomang ramai lancar. Di arah sebaliknya, arah Tangerang tersendat di Karang Tengah sampai dengan kilometer 10600 dan di Tangerang kilometer 19400 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jagorawi, tol MBZ ramai lancar dua arah. Di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek ramai lancar namun tersendat saja di sekitaran rest area kilometer 19. Arah Jakarta juga terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

Sahabat Sonora, kita langsung aja ya. Ini bacain requestan sahabat-sahabat Sonora selanjutnya. Ada requestan lagu Cinta Putih Katon Bagaskara yang diminta Kak Bonet Luf ya, warga TikTok. Lalu tadi perasaan udah ketemu ya. Kak Rian Pudan juga request ini lagu Jealous ya, nanti kita dengarkan bersama-sama. Langsung aja di Anda Meminta, kami memutar.

belum sempat terputarkan, gak jealous ya sahabat Sonora, karena jujur saja kalau MKM tuh pasti peminatnya banyak banget ya. Kali ini saya mau puterin lagu Ibu Sylvia, Selamat Siang, lagu dari George Strait ya, Adelaida. Untuk Mbak Olive, kru Sonora, semua sahabat-sahabat Sonora, mat istirahat sambil maksi, thank you, sehat-sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you, God bless you tuh untuk Ibu Sylvia, sehat-sehat.

Kalau sudah dengar tune yang satu ini, Sabah Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKM. Anda meminta kami memutar, harus berakhir dulu sampai di sini ya. Ini masih ada yang nanya nih, halo kak, masih bisa request nggak? Requestnya nanti malam lagi ya, Sabah Sonora. Jangan telat dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Masih ada AMKM malam yang bisa muterin lagu-lagu favoritnya Sabah Sonora. Jadi kali ini saya harus pamit dulu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah berkirim lagu-lagu. Mohon maaf yang belum sempat terputarkan ya. Dan semoga bisa menambah semangat untuk sahabat-sahabat Sonora yang lagunya sudah sempat terputarkan. Selamat melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Kita jumpa lagi ya di Sonora hari ini. Jangan lupa makan siang yang belum makan siang. Ya, tetap semangat beraktivitas. Semoga semua aktivitasnya bisa berjalan lancar. Amin. Keep happy and healthy all. Bye.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat siang Sobat Sonora. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar proses hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo merespon pertanyaan kuasa hukum Febri Hotman Paris Hutapea yang menyebut kliennya merupakan kebanggaan Presiden dan mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum tidak berkoordinasi dengan Presiden sebelum memproses hukum Febri. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah organisasi wartawan mengecam pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan dalam konferensi pers kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat lalu. Forum pemimpin redaksi menyesalkan pilihan kata dan cara Hotman Paris merespon pertanyaan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Forum Pemret, bertanya merupakan bagian dari proses verifikasi dan konfirmasi yang menjadi kewajiban wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik.
1: Demikian Sonora Update. Sonora FM News, Traffic and Music. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengkaji usulan LPAI membentuk saksi perlindungan anak di tingkat RT. Untuk berita selengkapnya, silakan rekan Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengkaji usulan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi alias Kak Seto. LPAI mengusulkan Pemprov Jakarta membentuk seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga atau SPARTA. Berikut keterangannya usai peringatan Hari Anak Nasional di Balai Kota hari ini.
3: Kak Seto yang tadi usul aja mengenai SPARTA nanti kami kaji, kami dalami. Bu Lis, tolong dipersiapkan.
2: Ya, sahabat Sonora, Kak Seto mengusulkan DKI Jakarta melengkapi seluruh RT-nya dengan SPARTA sebagai upaya melindungi anak dimulai dari titik paling dekat dengan keluarga. SPARTA merupakan seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga yang peduli pada perlindungan anak dan segera mencegah berbagai kekerasan terhadap anak. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Lia untuk laporannya siang hari ini. Kita simak laporan lainnya, sahabat Sonora. Anggota Komisi 3 Rikwanto setuju jika Badan Pengelola Aset tidak di bawah Kejaksaan Agung. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 dengan praktisi dan akademisi di DPR hari ini. Untuk laporan selengkapnya akan kita simak dari berita yang disampaikan rekan Lili, silakan.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 3 DPR Rikwanto mengusulkan agar Badan Pengelolaan Aset dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana tidak di bawah Kejaksaan Agung. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan pakar dan juga akademisi terkait masukan terhadap RUU Perampasan Aset hari ini, Rikwanto mencontohkan pada kasus BLBI. Ia menyampaikan rata-rata aset yang diambil Kejagung tersebut mengalami penurunan nilai bahkan hingga 30%.
5: Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset bukan lagi di Kejaksaan. Memang banyak permasalahan kita kalau mengaca pada kasus BLBI. BLBI itu pinjaman-pinjaman perbankan itu akhirnya harus kembalikan. Yang tidak dikembalikan asetnya diambil. Nah, waktu pengambilan aset itulah terjadi banyak hal. Rata-rata aset itu turun, bahkan anjlok sampai 30%. Kemudian berkembang di masyarakat ini disengaja atau memang salah urus. Tapi kebanyakan salah urus. Nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri.
4: Sebelumnya, sahabat Sonora, usulan pembentukan Badan Pengelolaan Aset pernah muncul dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pembentukan badan tersebut diusulkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Heri Ponto, dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR Senin pekan lalu. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari gedung DPR MPR. Kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.
6: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pesona Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Gimana? Belum bosan dong sama suaranya Kak Sora? Gimana kalau hari ini yang bawain ceritanya adik-adik langsung aja? Kebetulan kali ini bakal ada adik-adik peserta kelas Sonora Akademi Cilik nih yang bakalan mempersembahkan dongeng menarik untuk kamu. Selamat menikmati ya.
2: Detak-detik jam dinding.
3: Malam hari di sebuah kamar anak, suasananya sangat sunyi. Semua mainan sudah tidur di dalam kotak. Hanya ada jam dinding yang masih bekerja.
4: Bosan sekali aku. Robot-robotan bisa berjalan. Mobil-mobilan bisa meluncur. Sedangkan aku hanya bisa diam, menempel terus di dinding. Mana bunyinya membosankan. Halo, apakah ada yang membutuhkanku?
3: Matahari mulai terbit. Jarum jam sebentar lagi akan menunjukkan pukul 6 pagi. Tiba-tiba, sebuah pintu di bawah jam berbicara dengan lantang.
5: Hei, jam dinding, kenapa kamu mengeluh terus? Sebentar lagi sudah jam 6 pagi, kamu harus berbunyi. Kalau tidak, anak-anak akan terlambat ke sekolah.
4: Oh, benar, ini sudah jam 6 pagi. Anak-anak harus bangun untuk sekolah. Ayo bangun, bangun, jangan sampai terlambat.
3: Mendengar dering jam dinding yang nyaring, pemilik kamar langsung terbangun dengan segar. Memakai seragam dan tidak terlambat ke sekolah. Jam dinding pun tersenyum bangga.
4: Wah, ternyata suaraku sangat penting. Aku tidak akan pernah mengeluh lagi.
5: Nah kan, apa ku bilang? Tidak ada gunanya kita mengeluh terus. Sekecil apapun hal baik yang kita lakukan, pasti ada manfaatnya.
1: Gimana coba ceritanya? Seru kan? Apa? Pengen dengar lagi? Tenang aja, masih ada adik-adik lainnya nih dari peserta kelas Sonora Akademi Cilik yang akan membawakan dongeng Sonora di hari-hari berikutnya. Nantikan terus ya.
2: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, izinkan tegaskan surat keputusan Presiden untuk Kepres Jampitsus yang baru ditargetkan rampung pada pekan ini. Laporan selengkapnya sudah siap disampaikan oleh reporter Sonora Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa keputusan Presiden atau Kepres mengenai nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang baru ditargetkan rampung pada pekan ini. Menurut Prasetyo, istana tengah melakukan tahap finalisasi sebelum Kepres diumumkan ke masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
4: Pun tadi yang diusulkan menjadi Jampitsus itu sudah disetujui oleh Pak Presiden atau bagaimana?
5: Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Prasetyo Hadi pun sebelumnya mengatakan bahwa istana telah menerima surat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berisi usulan nama Jampitsus baru pengganti Febri Ardiansah yang telah mengundurkan diri. Saat dikonfirmasi apakah nama Jampitsus yang baru tersebut adalah Kepala Badan Pemulihan Aset atau BPA pun tadi, Prasetyo pun membenarkannya. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pesona Indonesia.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Persona Indonesia di Sonora FM.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Selamat sore sahabat Sonora. Kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang sampai Pancoran, termasuk arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk jalan MT Haryono dari Cawang ke Pancoran dan arah sebaliknya juga saat ini terpantau ramai lancar. Cuaca berawan di Tebet tempat saya melaporkan. Demikian Sondi Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke studio.
1: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Ya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas saat ini di Jalan Gatot Subroto dari Pancoran sampai dengan Slipi masih ramai lancar secara umum, hanya tersendat sedikit saja menjelang traffic light Simpang Kuningan dan menjelang Semanggi. Untuk arah sebaliknya dari Slipi sampai dengan Pancoran juga secara umum ramai lancar, hanya akan tersendat saja menjelang traffic light perempatan Pancoran. Dan untuk tol dalam kota dari Pancoran ke Slipi termasuk arah sebaliknya juga masih terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Sony Wijaya selalu melaporkan. Saya kembali lagi ke studio.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora. 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat sore Sobat Sonora. Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan dokter spesialis dan subspesialis melalui Teaching Hospital Transformation for Advanced Medical Specialist atau TITANS. Komitmen tersebut disampaikan dalam pembukaan Apresial Mission Proyek TITANS yang digelar di Jakarta. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menjelaskan proyek TITANS merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas rumah sakit pendidikan dalam menghasilkan dokter spesialis dan subspesialis yang berkualitas. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Argentina Javier Milei mengumumkan hari libur nasional usai timnas sepak bola negaranya gagal menjadi juara Piala Dunia 2026. Milei berterima kasih kepada timnas Argentina yang disebutnya telah berjuang habis-habisan meskipun kalah dari Spanyol. Menurut Presiden Argentina, hari libur nasional itu akan menjadi hari perayaan atas pencapaian timnas Argentina dengan pelaksanaannya akan ditentukan oleh para pemain dan staf pelatih timnas Argentina dan bukan oleh pemerintah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Semoga sore hari ini tugasnya sudah hampir selesai ya. Kalau belum selesai, tetap semangat menuntaskan berbagai tugas tanggung jawab. Dan tentunya sore hari ini yang sudah selesai bertugas, ya sudah siap-siap nih mau tim tenggo, teng langsung go ya. Hati-hati dalam perjalanan, kalau sudah dalam perjalanan juga boleh dong sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara, langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Tentunya menyapa kembali di Sonora hari ini edisi 20 Juli 2026 dengan beragam informasi tentunya sudah saya siapkan menemani sore hari Anda dan lagu-lagu yang enak banget buat didengerin ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Sonora, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Selamat sore untuk sahabat Sonora, Anda yang mungkin baru saja bergabung ya di Sonora hari ini. Dan tentunya beragam informasi akan kami teruskan terkait topik kali ini. Sore hari ini ya kita mau bahas tentang, nah ini ada satu informasi dulu saya sampaikan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam keras pernyataan Hotman Paris Hutapea yang dinilai melecehkan profesi jurnalis saat konferensi pers sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Hendrik Kurniawan, menegaskan pihaknya mengecam segala bentuk tindakan verbal maupun nonverbal yang merendahkan marwah profesi wartawan. Menurut Hendrik, jurnalis bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjalankan amanat publik dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Ia menilai pernyataan kritis yang diajukan wartawan merupakan bagian dari tugas jurnalistik, bukan bentuk intimidasi terhadap narasumber. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga mengingatkan seluruh pihak agar menghormati kerja karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang pers. Dan sahabat Sonora, memang sore hari ini ya kita mengangkat topik ya terkait kecaman terhadap pernyataan dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan menurut sahabat Sonora, apakah pernyataan tajam dari jurnalis justru diperlukan untuk mengungkapkan fakta dan memenuhi hak publik atas informasi? Anda bisa sampaikan pendapat Anda ya sepanjang Sonora hari ini ke 0812 122 9200.

0: Sonora hari ini masih menemani Anda, sahabat Sonora. Kalau sudah sore-sore tuh ya, kayaknya informasi yang cukup penting dan harus kita ketahui adalah gimana sih lalu lintas sekitaran Jakarta ya kali ini. Untuk informasi lalu lintas ataupun informasi-informasi yang perlu Anda ketahui, kami sudah terhubung ya dengan perwira TMC Polda Metro Jaya, sudah ada Kompol Heri sore hari ini yang sudah siap dengan pantauan selengkapnya untuk Anda. Silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Olive. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, Senin di tanggal 20 Juli, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Terutama kita menuju di sekitar Unjuk Rasa, kawasan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan di kawasan Blok M, terlihat cukup meriah. Puluhan untuk rekan-rekan mahasiswa dan kelompok organisasi tertentu saat ini masih melakukan orasi-orasi di depan Kejaksaan Agung. Situasi lalu lintas cukup padat baik yang menuju arah CSW maupun arah sebaliknya, dan cuaca cukup cerah di kawasan tersebut. Memasuki di sekitar kawasan menjelang pertemuan ke arah Lebak Bulus dari kawasan Majestic terpantau padat di kedua arahnya, terutama yang menuju arah Taman Puring maupun di sekitar Gandara City, terlihat padat mengalir. Namun sudah ada petugas dari Satgatur maupun Satuan Lalu Lintas dari kewilayahan, dan juga untuk Dalmas dari Jakarta Selatan serta Polda Metro Jaya sudah melokalisir untuk unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung wilayah Jakarta Selatan. Sementara untuk di protokol lainnya, terutama di Jalan Sudirman Tamrin yang menuju ke arah kawasan Merdeka Barat, terpantau ramai lancar, hanya kepadatan antrian yang terjadi di sekitar kawasan menjelang pertemuan Traffic Light Harmony. Menuju ke kiri, baik yang menuju arah Tomang, Surya Pranoto, Caringin padat. Namun selepas KM 13500 menuju arah Tangerang ramai lancar, arah sebaliknya juga demikian, cukup ramai namun lancar. Untuk penyangga Jakarta, terutama di sekitar Lebak Bulus menuju arah Tangerang, padat, terutama di sekitar Kolong ataupun underpass Sepolwan yang menuju ke arah Tangerang, Jalan Juanda. Puncak kepadatan adalah di sekitar kawasan menjelang pertemuan menuju ke kawasan sekitar Pasar Ciputat maupun depan UIN. Puncak kepadatan di sekitar Tangsel adalah di sekitar Jalan Juanda, Ciputat Raya, dan cuaca cukup cerah di sana. Tetap berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Tetap gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Olive.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih banyak Pak Heri untuk pantauan yang disampaikan. Silakan ya sahabat Sonora, Anda bisa manfaatkan informasi-informasi yang sudah disampaikan, lalu lintas ataupun yang perlu Anda antisipasi. Kalau ada kepadatan bisa cari jalur alternatif lainnya ya sahabat Sonora. Yang penting adalah tetap hati-hati dalam perjalanan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan sore hari ini tentunya saya juga undang Anda sahabat Sonora yang tengah dalam perjalanan, bisa langsung aja sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara di 0812 1229200.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali menyampaikan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Tebet kilometer 3 hingga kilometer 4 padat, Pejompongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13 padat. Kepadatan ini imbas dari yang menuju ke arah Kebon Jeruk, kemudian Angke kilometer 18 hingga Pluit 20 kilometer 20 padat. Sebaliknya terjadi kepadatan dari Kuningan kilometer 6 hingga Pancoran kilometer 4. Kemudian di tol Jakarta Tangerang, Kembangan kilometer 8 hingga akses keluar Karangtengah di Karangtengah 1 kilometer 10.600 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kanan. Tangerang kilometer 11 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Dan di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Bitung menuju Karawaci imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan pula di lajur 2 tengah kilometer 22. Di Tol Jor, W2S Pondok Ranji yang mengarah ke Veteran Pondok Pinang ramai lancar dua arah. Begitu juga di ruas Tol Jor E ramai lancar dua arah dari Taman Mini hingga Rorotan. Kemudian di Tol Jagorawi, Sabah Sonora, dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi ramai lancar. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Sentul Utara hingga Citerep imbas adanya perbaikan jalan tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur ke Tambun padat. Ada perbaikan jalan di lajur 1 kiri kilometer 20.285. Kemudian di arah sebaliknya, Karawang Pusat kilometer 36 hingga Cibatu kilometer 35.175 ini padat imbas adanya perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Kemudian dari Cibatu kilometer 34 hingga Cikarang Barat kilometer 31.850 padat imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan. Di ruas tol yang MBZ juga terpantau ramai lancar di sore hari ini. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, Indonesia mendorong ASEAN memperkuat ketahanan kawasan agar tetap mampu menjaga stabilitas dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan reporter Stanislaus Jumar dari Manila, Filipina. Silakan rekan Jumar dengan laporan Anda.
5: Baik, sahabat Sonora, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan kawasan atau regional resilience dalam rangka pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina hingga 24 Juli mendatang. Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, Indonesia menilai ASEAN perlu memperkuat kapasitasnya untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, sekaligus menjaga stabilitas dan sentralitas kawasan. Dalam forum tersebut, Indonesia juga mendorong agar ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, inklusif, dan terbuka bagi kerjasama dengan negara-negara mitra. Solidaritas antar negara anggota dinilai menjadi modal utama agar ASEAN mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik hingga perlambatan ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Krisnamurti, menjelang pembukaan ASEAN atau AMM di KBRI Manila siang tadi. Menurut Ina, penguatan ketahanan kawasan menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan Indonesia dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN tahun ini.
6: Ada hal satu kata yang kita terus perjuangkannya, yaitu resilience, jadi ketahanan kawasan terhadap gejolak masa depan.
5: Ina juga menilai, memasuki usia hampir 60 tahun, ASEAN perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaannya agar mampu menghadapi berbagai krisis di masa mendatang. Dengan ketahanan kawasan yang semakin kuat, ASEAN diharapkan tetap menjadi kawasan yang aman, stabil, serta dipercaya sebagai mitra strategis di tengah ketidakpastian global.
6: Selama 60 tahun, ASEAN sudah tumbuh menjadi organisasi kawasan yang salah satu yang terkuat di dunia. Namun, belum bisa menjawab tantangan yang ke depan. Jadi, kecenderungan ASEAN adalah menjawab tantangan yang dihadapi. Present.
5: Sahabat Sonora, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN tahun ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan kawasan, sekaligus menjaga sentralitas ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang. Masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar melaporkan untuk Kompas Gramedia Radio Network. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Sahabat Sonora, Forum Pemret mengecam sikap pengacara Hotman Paris Hutapea saat merespon pertanyaan wartawan di Kejaksaan Agung. Ketua Forum Pemret, Retno Pinasti, menilai pilihan kata maupun sikap Hotman sangat tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Retno, wartawan memiliki kewajiban mengajukan pertanyaan sebagai bagian dari proses verifikasi informasi yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Menurutnya, narasumber yang memang memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan tetapi bukan dengan melontarkan kalimat yang menghina ataupun menunjukkan sikap arogan. Forum Pemret menilai tindakan tersebut mencederai hubungan profesional antara narasumber dan juga media. Karena itu, seluruh pihak diminta lebih menghormati kerja jurnalistik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Itu salah satu informasi yang saya sharing terkait topik kita sore hari ini ya, sahabat Sonora. Dan tadi sudah ada komentar dari salah satu sahabat Sonora. Saya sempat bertanya ya, menurut Anda, apakah kerja wartawan atau di bidang jurnalistik ini memang apakah sudah memang itu tugasnya untuk memverifikasi gitu. Jadi bertanya, tidak untuk menyudutkan mungkin seperti itu ya. Dan sudah ada yang berkomentar gitu ya, merespon mengenai isu pernyataan pengacara Hotman Paris terhadap kasus Jampitsus belakangan ini. Ada Pak Ivan ya, ikut berkomentar, menurut saya wartawan sudah cukup berani dan kritis untuk mewakili suara publik. Memang pernyataan pengacara tersebut terhadap pernyataan jurnalis ini terdengar kurang etis, tetapi saya merasa kontroversi semacam ini dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus Jampitsus menuju sesuatu yang lebih remeh, yaitu blunder komunikasi Hotman sebagai pengacara. Oke, justru ada komentar lain ya, ada sudut pandang lainnya, sahabat Sonora. Dan juga kalau saya juga meminta nih pendapat Anda, sahabat Sonora. Hotman Paris juga sempat melontarkan atau membawa nama presiden ya. Saya juga ada satu informasi untuk Anda, sahabat Sonora, di mana pemerintah meminta agar nama Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan perkara hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan seluruh proses hukum harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas ucapan pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut Febri sebagai sosok yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita simak bersama pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
1: Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan. Oke, terima kasih ya.
0: Sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak tepat menghubungkan proses hukum dengan presiden karena setiap perkara memiliki mekanisme yang independen. Menurutnya, pemerintah menghormati proses hukum dan tidak akan mencampuri penanganan kasus yang sedang berjalan. Ia pun mengajak semua pihak tidak membangun narasi yang mengaitkan presiden dengan proses penyidikan. Sahabat Sonora, saya juga mau undang ya pendapat Anda kali ini terkait hal tersebut gitu ya, dalam sebuah perkara hukum. Menurut Anda, apakah penyebutan nama presiden oleh pihak yang berperkara perlu dihindari agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat? Silakan ya sampaikan pendapat Anda di nomor 0812 122 9200.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,91% atau bertambah 56,24 poin ke level 6.231 pada penutupan perdagangan Senin sore ini. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencapai 35,11 miliar dengan nilai transaksi sebesar 16,25 triliun rupiah. Ada sebanyak 399 saham yang menguat, 210 saham yang melemah, dan 185 saham yang stagnan. Sementara itu, mengutip Bloomberg, rupiah spot ditutup di level 17.948 rupiah per dolar Amerika Serikat, di mana hal ini membuat rupiah melemah 0,15% dibandingkan dengan penutupan pada Jumat pekan lalu. Beralih ke berita selanjutnya, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA resmi memperbarui peringkat tim nasional secara global setelah final Piala Dunia 2026 selesai. Pertandingan final Piala Dunia 2026 baru saja selesai digelar dengan timnas Spanyol memenangkan laga melawan Argentina. Dengan gelar juara dunia Piala Dunia 2026, Spanyol menduduki peringkat pertama dalam ranking FIFA terbaru yang rilis hari ini. Spanyol kini mengoleksi 1.995,88 poin setelah memenangkan 5 pertandingan sejak fase putaran 32 besar turnamen.
1: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan seluruh organisasi pers atas pernyataan yang dinilai merendahkan profesi jurnalis saat konferensi pers kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Hotman mengaku menyesali ucapan "Lo punya otak gak sih?" yang dilontarkan kepada seorang wartawan. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers di seluruh Indonesia. Menurut Hotman, pernyataan tersebut keluar karena dirinya terbawa emosi ketika menerima pertanyaan yang datang secara beruntun. Meski demikian, ia menegaskan tidak memiliki niat untuk menghina ataupun merendahkan profesi wartawan. Permintaan maaf ini muncul setelah berbagai organisasi pers termasuk dari Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia dan Forum Pemret melayangkan kecaman atas sikapnya. Klarifikasi juga disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea yang menjelaskan kronologi yang membuat dirinya mengeluarkan ucapan kontroversial kepada wartawan tersebut. Menurut Hotman, saat itu ia telah menyatakan tidak mengetahui dugaan hidden agenda dalam perkara mantan Jampitsus karena bukan kapasitasnya untuk menjawab. Namun sebelum ia menyelesaikan jawaban, muncul pertanyaan lain dan menurutnya masih berkaitan dengan isu yang sama. Kondisi tersebut membuat emosinya memuncak hingga akhirnya melontarkan kalimat yang kemudian menuai polemik. Hotman mengaku respon tersebut tidak tepat dan seharusnya tidak disampaikan dalam situasi apapun. Karena itu, ia memilih menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan maupun organisasi profesional pers. Dan sahabat Sonora, kita masih di topik Sonora hari ini seputar hal tersebut. Dan tadi juga saya sudah mintai pendapat Anda ya. Sudah ada pendapat juga yang masuk ke WhatsApp Studio Sonora. Dan Ibu Oriza menyampaikan perlu banget nih para jurnalis atau wartawan atau kulit tinta bersikap kritis, menyajikan berita sesuai fakta. Kalau enggak wartawan, siapa lagi yang akan memberikan berita kepada masyarakat dengan lengkap dan jelas dalam kritis. Dan salam kritis untuk para wartawan Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan terus membangun RPTRA. Data terakhir sudah dibangun kembali 324 RPTRA di wilayah Jakarta. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan RPTRA Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Jakarta akan terus dilanjutkan. Pramono menyebut data terakhir dirinya sudah membangun kembali 324 RPTRA.
3: Untuk RPTRA di Jakarta ini, yang terakhir kita bangun kembali 324 RPTRA. Jadi kita terus akan melanjutkan dan seperti yang berulang kali kami sampaikan, untuk RPTRA tidak lagi dengan konsep yang besar-besar, tapi apapun pun, terutama kalau kemudian ada fasos-fasum yang bisa dibuat untuk RPTRA, saya mendorong untuk segera dilakukan itu.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono mengatakan pembangunan RPTRA akan terus dilanjutkan dan kini tidak lagi dibangun dengan skala yang besar, tapi dengan memanfaatkan lahan-lahan berukuran kecil agar menjangkau lebih banyak pemukiman. Demikian Lia Musbro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Lia, sahabat Sonora. Berita lainnya kami hadirkan bagi Anda dalam sidang Kabinet Paripurna. Presiden Prabowo Subianto menyoroti tantangan besar pemerintah di mana lapangan kerja hingga kemiskinan ekstrim yang harus segera diatasi. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Sidang tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus mengukur capaian berbagai program jelang 2 tahun masa pemerintahan. Dalam arahannya, Presiden menilai banyak keberhasilan yang telah dicapai, belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena tingginya intensitas kerja pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh gentar menghadapi berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia. Menurut Presiden Prabowo Subianto pun seluruh jajaran kabinet harus berani menghadapi kesulitan dan bekerja keras menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Presiden Prabowo Subianto pun mengakui masih terdapat tantangan besar seperti terbatasnya lapangan kerja, masih adanya kemiskinan ekstrim, serta ketimpangan sosial dan ekonomi yang perlu segera diatasi. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham ini semua masalah, kita paham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita.
4: Ya, baik sahabat Sonora. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti terkait dengan kebocoran kekayaan negara yang dinilai masih terjadi akibat praktik perdagangan yang tidak sehat, seperti under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, hingga penyelundupan. Presiden Prabowo Subianto pun menyebutkan bahwa praktik tersebut menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir keluar negeri dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto pun kembali menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum dan perbaikan tata kelola ekonomi agar kebocoran tersebut dapat dihentikan demi kepentingan bangsa. Demikian Tito Sondo yang melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
6: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
7: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi.
7: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
8: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
7: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
9: Ya, halo.
7: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
9: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
7: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
8: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
9: Wah, makasih Don.
7: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
9: Iya, kaget tapi seneng banget.
7: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Saatnya kembali saya mengupdate untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini. Sudah ada rekan Arif, ini petugas dari tol HKJOR S ya. Sudah ada rekan Arif yang sore hari ini siap dengan pantauan trafik di sekitaran tol HKJOR S. Silakan rekan Arif.
1: Baik, terima kasih rekan Olive. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HKJOR S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Ampera terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Fatmawati menuju arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca siaran tol HKJOR S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HKJOR S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Olive.
0: Salam setuju, selamat sampai tujuan. Terima kasih rekan Arif untuk pantauannya di sore hari ini dari tol HKJOR S. Kita beralih ke informasi lalu lintas lainnya. Sudah ada Pak Taufik yang sore hari ini sudah siap dengan pantauannya untuk Anda. Silakan Pak Taufik.
2: Terima kasih Mbak Olive. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai dan lancar. Hanya sedikit padat menjelang rest area KM19 dan sekitar exit Bekasi Timur serta Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek terpantau ramai bergerak lancar dari Cikunir hingga Tambun. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk pantauannya di sore hari ini. Silakan ya sahabat Sonora, Anda juga bisa menyampaikan pantauan dari sekitaran Anda berkendara saat ini di 0812-122-9200.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
4: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
5: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui perlindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
4: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.

Setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas jalan tol yang informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Tebet kilometer 3 hingga Pancoran kilometer 4 padat, Pejompongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13 padat, kepadatan arah Kebon Jeruk, kemudian Angke kilometer 18 hingga kilometer 20 Pluit juga padat. Sebaliknya Kuningan, kilometer 6 hingga Pancoran kilometer 4 padat. Tol Jakarta Tangerang Kembangan kilometer 8 hingga akses keluar Karang Tengah 1 kilometer 10.600 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kanan. Tangerang kilometer 19 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Di arah sebaliknya Bitung hingga Karawaci padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah kilometer 22. Di tol Jor W2S, kemudian tol Jor E, terpantau ramai lancar di kedua arah. Di tol Jagorawi, arah Bogor Ciawi ramai lancar, sebaliknya Sentul Utara hingga Citerep kilometer. Di Sentul Utara hingga Citerep padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Kemudian di tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur hingga Tambun padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 20. Sebaliknya Cikarang Pusat kilometer 36 hingga Cibatu kilometer 35 padat, imbas dari perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Dan di Cibatu kilometer 34 hingga Cikarang Barat kilometer 31 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar dua arah, tol Purbalenyi dari Dawan mengarah Paster hingga Cilenyi lancar. Di arah sebaliknya Baros kilometer 127 hingga 125 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.

Sonora FM News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini yang membahas gitu ya tentang lontaran yang disampaikan pengacara Hotman Paris Hutapea dan juga permohonan maaf yang juga sudah disampaikan kepada jurnalis ya, yang mengecam pernyataan-pernyataan ini terjadi begitu saat konferensi pers yang dilakukan gitu kan pada kasus Jampitsus Febri Ardiansyah. Dan sahabat Sonora, informasi terakhir yang bisa saya sampaikan dari perkembangan berita-berita terkait hal ini adalah respon istana untuk meredam polemik pernyataan Hotman. Istana akhirnya memberikan tanggapan atas pernyataan Hotman Paris Hutapea yang menyebut kliennya, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, sebagai kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar seluruh pihak menghentikan upaya mengaitkan Presiden dengan perkara hukum tersebut. Menurutnya, proses hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan harus berjalan tanpa intervensi siapapun. Dan Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati independensi lembaga penegak hukum dalam menangani setiap perkara. Ia juga mengingatkan agar ruang publik ini tidak dipenuhi narasi yang dapat menimbulkan persepsi keliru mengenai sikap Presiden terhadap proses hukum. Dengan demikian, perhatian masyarakat tetap tertuju pada substansi perkara yang sedang diproses. Tadi saya juga minta pendapat Anda ya, sahabat Sonora, tentang dalam sebuah perkara hukum ini, apakah menurut Anda penyebutan nama presiden oleh pihak yang berperkara ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat ya? Apakah perlu apa enggak ya? Silakan sampaikan pendapat Anda, masih ada waktu ya hingga menjelang pukul 18 nanti. Silakan WhatsApp di 0812 1229200.

0: informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Olip dan sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini kami memantau di ruas jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebon Jeruk terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas peningkatan volume kendaraan dan pertemuan arus kendaraan. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebon Jeruk. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
2: Terima kasih Pak Indra untuk pantauan yang disampaikan sore hari ini. Sahabat Sonora, ada Ibu Liliani juga yang menyampaikan cuaca berawan di sekitaran Tanjung Duren, Jakarta Barat pada sore hari ini. Silakan ya sahabat Sonora kalau masih mau berbagi info lalu lintas ataupun cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini, langsung aja 0812 122 9200.

Rasanya masih pengen nemenin sahabat Sonora, masih kangen ya buat nemenin sahabat Sonora terus. Tapi ya waktu juala yang harus menghentikan kebersamaan kita kali ini di Sonora hari ini ya. Semoga beragam informasi yang disampaikan bisa diterima, dan juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan atensi sepanjang siaran Sonora hari ini, terima kasih sekali ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Keep happy and healthy all. Bye.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, sebanyak 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi ini berdampak pada ribuan warga yang kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari. Ketujuh kecamatan yang terdampak meliputi Cadasari, Karang Tanjung, Sindang Resmi, Angsana, Patia, Cikesik, dan Picung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PK Pandeglang, Lili Sulistiati, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah cara pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Sistem open dumping yang selama ini mengandalkan penumpukan terbuka akan ditinggalkan secara bertahap dan diganti dengan controlled landfill mulai 1 Agustus. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan transisi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pengangkutan sampah dari Jakarta menuju Bantar Gebang.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat malam sahabat Sonora, Sonny Wicaksono di sini yang akan mengawali Health Corner, memandu Anda untuk mendapatkan informasi kesehatan bersama siapa lagi kalau bukan Dokter Santi nih, ahlinya dari Kompas
2: Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia.
1: Terima kasih sudah mengingatkan saya, maklum udah berapa kali saya enggak.
2: Dulu baru dua kali enggak ketemu kemarin sama Hans.
1: Gimana nih dok, kangen nih
2: enggak ketemu. Kangen dong, dua kali sama Hans berturut-turut ya.
1: Mm-mm.
2: Terus ini baru kali ini lagi ketemu sama Mas Wicak. Kayak
1: ayo, dari saya bugar sampai bindeng nih ya. Udah kayak nama ikan. Bandeng
2: gitu.
1: Untung aja gak tipes nih dok. Mungkin kalau kecapean, makin kecapean tipes kali ya.
2: Iya, banyak yang bilang tuh, aduh kok lagi ke apa warga kantoran di kantor daerah mana gitu. Itu kalau belum tipes belum berhenti tipes,
1: oh, gitu
2: aja
1: ya?
2: Katanya masih disuruh masuk gitu. Coba gitu absen ya? Yang kantornya kayak begitu siapa aja.
1: Oh iya sih, emang pernah denger sih ada beberapa kayak kalau belum tipes belum sah nih jadi
2: belum
1: anak
2: sah.
1: Itu. Karena tipes ini memang jadi salah satu penyakit yang sering ditemukan ya dok
2: ya.
1: Tapi gak sedikit masyarakat juga yang nganggap tipes ini cuma demam biasa. Karena kan demam juga gejalanya toh tipes ini kan.
2: Betul.
1: Ya,
2: karena dia infeksi kan. Jadi biasanya ada demam tapi tidak harus pasti ada demam. Karena ada sedikit, sangat sedikit sih kasus yang dia tipes tapi gak ada demam.
1: Oh oke, okay. Nah kita bakalan ulik nih sama Dokter Santi penyebab, gejala, sama cara penularannya seperti apa. Tapi kita pengen tahu dulu dok, sebenarnya demam tifoid atau yang umum dikenal sebagai tipes, saya baru tahu malah istilahnya demam tifoid ya.
2: Iya.
1: Oh oke. Okay. Apa itu?
2: Jadi sebenarnya bukan tifus.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau tifus itu penyakit yang lain lagi, walaupun namanya mungkin mirip ya. Uh-huh. Tifus dengan tipes dengan demam tifoid itu dua penyakit yang berbeda.
1: Oh beda ya. Kalau yang umumnya kita tahu sebagai tipes itu namanya demam tifoid.
2: Demam tifoid. Aslinya, aslinya namanya demam tifoid atau tifoid abdominalis.
1: Okay.
2: Nah itu disebabkan oleh bakteri. Jadi dia merupakan penyakit infeksi oleh bakteri yang namanya Salmonella tipi yang umumnya menyerang di saluran pencernaan, tapi dia bisa menjadi sistemik menyerang ke seluruh tubuh. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau tifusnya sendiri apa sebenarnya?
2: Kalau tifus itu penyakit bakteri juga, tapi namanya rickettsia. Bakterinya beda beda jenis gitu.
1: Tapi mirip gak itu antara keduanya?
2: Sebetulnya gejalanya karena sama-sama infeksi bakteri, sama-sama ada demam gitu. Tapi yang sering dikatakan orang, oh kena tipes lu, tipes gitu. Nah itu demam tifoid.
1: Emang yang beneran demam tifoid, yang beneran tipes ini tuh ciri-cirinya apa sih? Yang paling khasnya dok?
2: Yang paling khasnya demam.
1: Demam itu udah pasti ya.
2: Lemas.
1: Demamnya tuh spesifik gak kayak misalkan di atas 40 gitu atau?
2: Spesifiknya itu adalah dia bentuknya kayak anak tangga. Terus dia malam lebih parah, lebih tinggi daripada kalau siang hari.
1: Anak
2: jadi modelnya modelnya kayak tangga gitu.
1: Anak tangga tuh jadi bertahap meningkat gitu.
2: Bertahap meningkat. Jadi misalnya hari ini mungkin dia 38,5 demamnya. Terus pagi mungkin dia agak turun tuh 38,3 misalnya. Tapi nanti sorenya dia akan naik ke misalnya 38,8 kan lebih tinggi daripada kemarin sore gitu. Kemarin sore kan 38,5 sekarang 38,8 tapi nanti besok paginya sampai siang dia mendingan, mungkin cuman 38,7 oh gitu. Atau 38,6 nanti sorenya lagi naik lagi mungkin jadi 40 gitu. Jadi dia setiap sore akan bertambah buruk daripada sore kemarin.
1: Jadi meningkat itu tiap sore ke malam.
2: Iya, tapi kalau pagi dia mendingan, tapi tidak kembali ke normal.

0: Soalnya dia mantan kan, pengalaman kalau pernah kena.
1: Oh ya, iya.
0: Katanya pernah kena tipes. Pernah, pernah kan?
1: Enggak, kalau gerages tuh kan lemes tapi dia enggak panas. Tapi kalau ini kan berarti ada panasnya, hangatnya, tapi lemes gitu ya.
0: Demam sih sebetulnya, demam. Bukan anget ya.
1: Tapi lemes gitu. Lemesnya tuh enggak bisa dijelasin lah pokoknya.
0: Lemesnya enggak bisa dijelasin dan lemes banget. Bukan yang cuman kalau kita mau batuk pilek kan kita juga agak lemes ya. Iya sih, tapi benar. Ini lemesnya agak ekstrim gitu loh.
1: Saya berusaha ingat-ingat lagi nih. Saya tipes. Oh iya,
0: udah lama tipesnya.
1: Udah lama banget.
0: Masih keinget
1: pas, masih sekolah.
0: Biasanya itu memorable banget tuh. Gak
1: iya,
0: enak
1: memorable
0: soalnya.
1: Seminggu dok saya waktu itu dok, waktu lemesnya. Sekolah sih. Ya pokoknya yang si tipesnya pas sampai sembuh aja pokoknya. Seminggu itu.
0: Seminggu
1: yang
0: itu cepet
1: enak banget. Seminggu cepet ya?
0: Cepet.
1: Alhamdulillah. Nah kalau cepet gitu berarti imunnya bagus lah sih.
0: Imunnya bagus atau obatnya bagus.
1: Atau rajin kali
0: atau
1: ya.
0: Atau rajin. Nah terus biasanya ada gejala di atas dan di bawah. Di atas maksudnya? Tuh sakit kepala.
1: Okay.
0: Sakit kepala terutama di bagian depan. Sakit banget kepalanya. Terus di bagian bawah bisa diare. Bisa juga sembelit.
1: Itu pasti tuh yang bagian bawah.
0: Maksudnya?
1: Yang bagian bawah tuh pasti akan selalu
0: hampir selalu ada hampir gejala selalu. Di bagian perut. Entah kembung, entah mual, entah diare, entah sembelit.
1: Oh, bisa.
0: Pokoknya gejala di saluran okay. pencernaan.
1: Kalau gak diare gitu. Bisa kembung atau mual
0: iya.
1: doang ya.
0: Tapi kadang orang suka bingung, lah bedanya sama sakit mah apa gitu. Sakit mah kan juga mual, muntah,
1: sakit
0: kembung atau
1: mah
0: diare.
1: Gak ada demamnya.
0: Betul,
1: dok.
0: Sakit mah gak ada demamnya karena dia bukan infeksi bakteri.
1: Iya, gitu. Iya. Dan kalau gak salah kalau tifus pencernaannya nggak sesakit waktu lomah kan eh?
0: Sebenarnya sama-sama nggak enak sih.
1: Sama-sama nggak enak sih ya.
0: Iya
1: sih ya. Kalau dibanding-bandingin.
0: Terus kalau sakit mah itu di lidahnya nggak putih kalau tipes kalau disuruh menjulurkan lidahnya itu agak putih kotor-kotor gitu. Oh. Terus pinggir-pinggirnya agak hitam dan lidahnya tuh agak gemeter gitu.
1: Oh agak gemeter.
0: Iya.
1: Gak kuat untuk menahan beban.
0: Beban hidupnya beban berat hidup. Gitu. Iya, itu kalau tipes begitu.
1: Dokter Santi tadi katanya pegang statistiknya nih ya, ya. Di Indonesia. Gimana statistiknya dok?
0: Statistiknya. Jadi sebenarnya tipes itu merupakan penyakit endemik di hampir banyak tempat di Indonesia gitu ya. Secara garis besar tuh angka kejadiannya itu antara 350 sampai 810 kasus setiap 100 ribu penduduk setiap tahun.
1: Setiap tahun, oke. Okay. Berarti artinya
0: jadi kalau penduduk kita berapa ya tinggal dikaliin iya. aja.
1: Gitu. Cukup sering dong berarti ya.
0: Iya.
1: Kenapa jadi salah satu penyakit yang endemik dok cukup sering di Indonesia? Nah. Apakah karena workaholic semuanya orang-orang Indonesia ini kecapean semua?
0: Masalahnya jadi kecapean itu tidak menyebabkan tipes.
1: Oh itu mitos berarti.
0: Mitos.
1: Oh.
0: Mana karena dulu yang mau dijawab nih?
1: Kecapean tuh mitos berarti.
0: Iya.
1: Oh ya, oh, mungkin kita simpen ya.
0: Simpen di segmen ketiga gitu ya, iya. Segmen mitos dan fakta. Iya, simpen. Jangan kemana-mana kalau pengen tahu. Jadi yang dijawab yang kenapa? Aduh, ini jawabnya pertanyaan yang sulit banget dijawab karena tipes itu merupakan penyakit yang penularannya fekooral, jadi lewat mulut sama lewat saluran ke belakang.
1: Oh tunggu, tifus itu nular?
0: Penyakit menular.
1: Oh saya baru tahu malah ya.
0: Iya.
1: Oh penyakit menular, menularnya lewat oral dan
0: fekooral. Jadi lewat apa-apa yang kita makan yang tercemar oleh kuman-kuman yang bisa keluar melalui urin dan melalui tinja dari orang yang terkena tipes. Terkena tipes belum tentu sakit ya.
1: Iya.
0: Bisa aja di dalam tubuhnya ada bakteri penyebab tipes, tapi dia baik-baik saja.
1: Bakteri yang baik. Namanya Salmonella
0: tipi
1: itu ya.
0: Jadi dia di dalam tubuhnya ada bakterinya, tapi dia nggak sakit, dia sehat walafiat. Nggak ada demam, nggak ada, dia sehat. Nah itu namanya carrier.
1: Okay.
0: Jadi dia si pembawa bakteri tapi dia gak sakit. Nah susahnya banyak nih yang kayak gini. Terus penularannya itu kan bisa lewat air.
1: Air
0: yang kita minum. Sementara ya ini bukan rahasia umum lagi ya. Kalau kita jajan gitu kan, es batunya masih banyak yang es balok.
1: Betul, yang gak tahu sumbernya
0: kan?
1: Dari mana.
0: Dulu saya pernah bawa anak saya, kan ngotot nih, oh esnya kan dicuci mam gitu kan. Iya kan itu

0: air mentah. Tapi kan ada daya tahan tubuh. Iya benar juga sih. Terus akhirnya karena saya capek berdebat
1: gitu. Itu anak tuh.
0: Anak. Saya dengan anak tuh bebas berdebat.
1: Bagus.
0: Iya bagus gitu kan. Jadi saya bawa dia berangkat sekolah lebih pagi. Waktu itu satu SMP, satu SMA. Saya bawa mereka berangkat sekolah lebih pagi sehingga melihat orang-orang yang street vendor, penjajah makanan di jalanan itu lagi menyiapkan barang-barangnya.
1: Iya.
0: Terus mereka nyeret-nyeret es balok kan. Terus saya bilang, "Ya tuh. Diseret kan? Ya tapi kan dicuci, Mam. Yang dicuci bagian mana?"
1: Bagian luarnya.
0: Bagian atasnya kan? Bagian bawah yang kena aspal dicuci enggak?
1: Iya.
0: Terus diem. Terus dicucinya pakai air apa? Diem. Sejak itu ya at least di depan saya enggak jajan sih. Oh, di belakang saya enggak tahu.
1: Intinya Dokter Santi ini pengen menekankan bahwa kebersihan di Indonesia, kebersihan, sanitasinya kurang sekali sehingga itu yang menyebabkan banyak kena tipes.
0: Iya. Karena, bukan hanya sanitasinya, bukan hanya, maksudnya gini, pertama airnya, es batunya, bagaimana kita memperlakukan alat makan. Mm-hmm. Jadi bagaimana misalnya kita kan banyak sekali yang jajan ya, entah di warteg, entah di abang-abang pinggir jalan. Bagaimana sih pelaku penjual makanan ini, termasuk di restoran juga ya, dimanapun di kantin, nah membersihkan sendoknya, piringnya, bahan makanannya, dan bagaimana dia membersihkan tangannya sebelum menyentuh makanan. Itu semua pengaruh.
1: Pengaruh, berarti saya baru tahu, mungkin Anda juga baru tahu kalau ternyata tipes itu disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan. Betul berarti ya dok ya?
0: Iya sebenarnya kalau dia jorok misalnya dia gak cuci tangan. Tapi sepanjang dari awal sampai akhir tidak ada bakteri penyebab tipes di tangannya. Yang gak nular juga sih. Tapi siapa yang menjamin?
1: Nah,
0: karena kita pegang uang aja itu uang merupakan media gak bisa, perantara.
1: Gak bisa melihat bakteri seperti apa.
0: Lalat,
1: juga ya. Lalat juga.
0: Kecoa.
1: Ya. Betul juga.
0: Bisa menjadi dia media yang memindahkan.
1: Next segment kita bakal bahas lebih lanjut si bakteri ini nih, Salmonella tipis. Soalnya saya penasaran gimana sih dia bisa mencemari itu, bisa sampai kena.
0: Oh panjang ceritanya.
1: Wow, nah, makanya.
0: Tunggu
1: aja ya. Kita bakalan istirahat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Kalau ada yang mau cek lebih lanjut lagi kecanggihan produk dari Broko, silakan langsung aja cek ke website ya, brokosmart.com.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
4: Masih di Hell Corner sama Bos Noro yang sekarang nih udah live TikTok dong di @radio.sonorafm92 tuh bisa ngeliatin sebelah kiri muka saya, sebelah kanan mukanya Dokter Santi. Bisa di follow juga
5: di
4: tuh
5: YouTube
4: langsung.
5: Di YouTube juga bisa kan ya?
4: Oh iya, di YouTube juga bisa.
5: Di follow-follow silakan.
4: Iya benar. Nih, bisa dipencet juga TikTok-nya Dok San ya. Kenapa ya Dok, silakan kalau mau di-follow juga. Kita lagi bahas soal tipes nih sahabat Sonora, mungkin ada yang mau nanya-nanya boleh.
5: Iya.
4: Bisa ke WhatsApp di 0812-1229200 atau juga bisa di TikTok atau YouTube juga ya. Kita bakalan bahas sekarang soal bakterinya, Dok. Tadi kan udah disebut ya, ternyata penyebabnya ini karena si bakteri namanya adalah Salmonella tipi.
5: Iya.
4: Ini bisa mencemari.
5: Bukan ikan salmon.
4: Hah?
5: Bukan ikan salmon.
4: Oh iya, Salmonella tipi.
5: Gak ada hubungannya sama ikan salmon.
4: Itu bisa mencemari makanan atau minuman ya, Dok ya?
5: Iya.
4: Dan masuk ke dalam tubuh. Gimana caranya, Dok? Kok bisa mencemari makanan sama minuman?
5: Dia bisa lewat langsung di ada di makanannya.
4: Mm-mm.
5: Misalnya tadi ya, es batu. Misalnya dari air. Kalau es batu yang dibuat dari air yang mentah, yang di dalamnya terkandung bakteri Salmonella tipi, bisa langsung masuk ke dalam badan kita.
4: Okay.
5: Atau kita misalnya makan lalapan yang gak dicuci dengan bersih, namanya sayur kan kadang suka ada yang bagian yang kelipet-kelipet gitu.
4: Oh, iya.
5: Kalau nyucinya gak bersih, bakterinya bisa langsung masuk ke dalam badan kita.
4: Mm.
5: Atau misalnya nyucinya bersih tapi sayur kan ada poros-porosnya ya, ada pori-porinya kecil-kecil banget. Nah kalau dia ngumpet di pori-porinya, nggak kecuci. Makanya kalau kita nyuci sayur, kita harus pakai tangan agak digosok. Terus harus, kalau misalnya mau direndam boleh nggak? Ya boleh aja, pakai air garam boleh, tapi itu proses pertama. Jadi direndam air garam boleh, mau direndam air pakai vinegar boleh gitu. Habis itu dibuang dan dibilas. Ketika dibilas, tangannya digosok tuh ke sayurannya dan dibuka. Bilasnya dengan air yang mengalir. Supaya kalau ada bakteri, bakterinya kebuang. Kalau dikupyuk di baskom doang, ya bakterinya cuma berenang-berenang doang. Begitu diangkat, dia nempel lagi di sayurnya gitu, kebayang ya. Nah, terus atau misalnya ada di alat makan. Jadi mungkinnya piring, gelas, sendok yang tidak dicuci dengan bersih, yang bekas sebelumnya orang yang kena tipes. Atau penjual yang ya mungkin ada jempolnya dikit masuk di kuah gitu kan. Atau
4: biasanya, biasanya ini yang pinggir-pinggir jalan gerobakan kan cara mencuci mangkok atau
5: mangkoknya
4: kan ya cuman sebegitunya.
5: Sejujurnya saya pernah loh makan di sebuah kantin gitu kan. Saya belum minum tapi gelasnya udah ada bekas lipstiknya. Artinya apa? Kita tahu, sama-sama tahu lah.
4: Sama ini juga, Dok, saya baru kemarin tuh nonton konten ya. Dia, oh ini kontennya Pak Menkes kalau nggak salah tuh. dia ngebahas, oh enggak, dia bukan Pak Menkes. Jadi pokoknya dia influencer gitu, ngebahas soal, tau gak sih restoran yang sekarang tuh kan udah cukup banyak menyediakan piringnya, itu piring yang anyaman bambu.
5: Iya.
4: Nah itu kan kadang gak sama sekali gak dicuci, padahal itu kan bisa.
5: Iya, karena dipikirnya kan ada alasnya.
4: Iya.
5: Tapi nah, kan itu ditumpuk.
4: Itu juga bisa jadi salah satu pemicu juga ya.
5: Bisa.
4: Tipes itu ya.
5: Iya. Terus okay, belum hewan-hewan, lalat lah, kecoa lah. Itu kan kadang-kadang kalau misalnya, mohon maaf nih ya, misalnya mereka ngelewatin sampah gitu ya, atau ngelewatin got gitu misalnya, yang airnya tercemar, mungkin ada tinja orang, atau mungkin anak-anak kan kadang-kadang di kota-kota besar itu orang tua, saya nggak tahu mungkin karena tidak punya waktu atau malas, selalu makein diapers apa. Gak boleh menyebut merek ya, popok.
4: Popok.
5: Ngasih popok sekali pakai. Nah, popok sekali pakai itu kan kalau dibuang kadang-kadang buangnya brutal ya. Brut aja dibuang. Nah, kotoran tinjanya si anak tersebut kan akan tercerai-berai. Atau mungkin bisa aja dia buangnya bersih gitu, tapi terus dicakar-cakar kucing lah, atau digigit tikus sehingga terburai, dihinggapi hewan, hewannya kemudian kalau kotoran itu ada dibuang dari tinja itu adalah milik orang yang sakit tipes, yang di dalam tubuhnya ada kuman penyebab tipes, maka si kaki-kaki hewan itu akan membawa bakteri itu, kalau dia hinggap di makanan atau minuman atau alat makan kita, ya udah masuklah.
4: Ih, serem. Ini buat yang baru join.
5: Belum uang.
4: Oh iya, belum.
5: Nah,
4: kita tadi baru bicara makanan, minuman, tapi belum soal uang juga ya. Itu juga bisa tercemar tuh ya.
5: Bisa.
4: Walaupun
5: kalau kita
4: tadi kan dokter Santi bilang tipes itu menularnya lewat vektor oral. Kalau uang kan dipegang, enggak dimasukin ke mulut.
5: Misalnya nih, si orang yang kena tipes ini habis buang air besar atau habis dia buang air kecil, dia basuh, dia enggak cuci tangan pakai sabun.
4: Iya.
5: Ya kan?
4: Oh, terus makan.
5: Terus peganglah uang, bayar kan? Nih bang, bayar gitu. Uangnya tercemar enggak? Ya, tercemar.
4: Tercemar.
5: Nah, orang berikutnya, misalnya si abang yang jual gorengan misalnya atau jual apalah gitu ya, makanan, pegang uangnya, masukin di dompet gitu kan, di wadah. Terus kan cuman lap-lap doang. Cuci tangan pakai sabun nggak? Ribet banget, kata dokter Santi suruh cuci tangan pakai sabun. Berapa kali gue cuci tangan pakai sabun gitu kan? Kan cuma lap-lap doang. Kadang malah nggak lap, langsung megang apa, ya kan?
4: Yap.
5: Ya, pindahlah itu.
4: Oke, ini ada
5: apa? Tapi tenang, tunggu.
4: Oh, tunggu.
5: Saya bukan menakut-nakuti, tapi tenang, masih ada yang namanya sistem imun tubuh kita.
4: Ya, itu yang bisa mempengaruhi ya.
5: Ya.
4: Ini pasti Prianus nanya nih yang di TikTok ya.
5: Ya.
4: Kalau gejala tipes itu sama nggak dengan DB? Terus gimana bisa ngebedainnya dari awal? Oh, tadi kan Doksan udah ngebandinginnya sama penyakit pencernaan, MAH ya.
5: Ya.
4: Ini sekarang dibandingin sama DP, gimana?
5: Ya, sebenarnya sama demam berdarah mirip.
4: Mirip?
5: Iya, karena dua-duanya itu sama-sama menyebabkan demam, sama-sama bisa bikin sakit kepala, tapi pada demam berdarah belum tentu terjadi diare atau sembelit, terus demamnya itu demam tinggi, mendadak tinggi. Sementara kalau di tipes, demamnya itu pelan-pelan naik, kayak anak tangga, inget ya, kayak anak tangga. Terus kalau tipes itu malam demamnya memburuk. Kalau demam berdarah pagi, siang, sore, malam ya demamnya buruk. Terus kalau tipes, tapi kalau ini di textbook nggak ada, ini pengalaman pribadi.
4: Oke.
5: Kalau berdasarkan pengalaman praktek, kalau tipes demamnya itu dengan obat demam, misalnya kita kasih paracetamol, itu turun antara 4 jam, 5 jam, 6 jam, baru dia demamnya naik lagi. Kalau kita tidak berikan dosis paracetamol berikutnya. Tapi kalau demam berdarah, sering sekali pasien saya yang demam berdarah itu dikasih paracetamol, sejam, dua jam, naik lagi. Jadi kayaknya demamnya bandel gitu loh.
4: Demamnya bandel.
5: Demamnya bandel. Tapi memang mirip. Itulah sebabnya orang yang demam biasanya langsung dicek tuh, ini demam berdarah atau tipes.
4: Tipes.
5: Iya.
4: Kalau DBD ada penyakit pencernaannya nggak kayak diare tadi kan?
5: Kadang-kadang ada.
4: Oh, ada
5: tapi
4: juga
5: tidak selalu.
4: Oke.
5: Tapi ada sakit perutnya.
4: Ah, kalau tipes dia hampir selalu ada.
5: Kalau tipes hampir selalu.
4: Kenapa
5: ada.
4: Sih bisa otomatis ke pencernaan juga, Dok? Karena memang si bakteri Salmonella tipinya itu
5: masuknya lewat masuk mulut.
4: Lewat mulut makanya bisa ke
5: terus dia berenang juga. Langsung gitu kan. Nah, kalau misalnya orang itu dalam keadaan imunnya baik, asam lambungnya baik, maka jumlah bakteri tipes yang masuk sedikit, maka dia nggak sakit. Karena si bakteri itu langsung dihancurkan oleh asam lambung kita. Dihancurkan oleh bakteri baik di dalam saluran pencernaan kita. Jadi perang-perangan tuh tiap hari itu di perut kita.
4: Oke. Nah, di selanjutnya sahabat Nora, ini buat yang baru join, saya kasih tahu dulu bahwa tipes itu ternyata bukan karena kecapean ya.
5: Iya.
4: Karena bakteri Salmonella tipi yang bisa mencemari makanan atau minuman atau mungkin juga hal
5: alat
4: lain
5: makan.
4: Yang kemudian masuklah ke dalam mulut kita. Nah, saya bakalan coba nanti lebih dalam lagi nih. Kenapa mitos kenapa sih tipes kecapean itu bisa mitos ternyata, padahal orang-orang taunya selama ini kan tipes itu pasti karena
5: capek gitu kan.
4: Ya udah, nanti kita bahas ya di segmen selanjutnya. Tapi kita bakalan informasi jalan tol dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Health Corner.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas sahabat surah di tol dalam kota, Pejompongan kilometer 10 padat sampai dengan Grogol kilometer 15, kemudian Simpang Peluit kilometer 19 sampai 20 arah bandara padat, arah sebaliknya padat di Semanggi sampai dengan Tebet. Kemudian tol Jakarta Tangerang Kembangan kilometer 8 sampai dengan akses keluar Karang Tengah 1 di kilometer 10.600 padat imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 kanan. Untuk Tangerang kilometer 19 juga padat disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 2 tengah, arah sebaliknya Bitung hingga Karawaci padat imbas perbaikan jalan di lajur 2 tengah kilometer 22. Berikutnya tol Jorwe 2S, dua arahnya lancar, sama halnya dengan tol Jor-E, saat ini sudah lancar juga kedua arahnya. Namun untuk tol Jagorawi masih padat dari Cawang sampai Cililitan, arah sebaliknya Sentul Utara sampai dengan Citeureup padat dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Tol Jakarta Cikampek padat di Bekasi Timur sampai dengan Tambun imbas dari perbaikan jalan di kilometer 20. Arah sebaliknya padat mulai dari Cikarang Pusat sampai Cibatu dikarenakan ada perbaikan jalan juga. Cibatu sampai Cikarang Barat juga padat disebabkan juga oleh perbaikan jalan. Tol MBZ dua arah lancar, dan terakhir untuk tol Purbalenyi arah Cilenyi lancar tapi arah ke Jakarta padat di Baros juga disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Solo, ada nggak nih yang sekarang lagi nyari hunian baru yang nyaman, strategis, dan cocok untuk keluarga? Ini juga saya pengen nih. Sekarang Solo udah hadir yang namanya Rumi. Rumi ini adalah hunian terbaru dari Alam Sutra yang ada di Cluster Aruna Downtown Alam Sutra. Konsepnya ini modern tropical living, dua lantai lagi. Terus nih, Rumi ini hadir dengan desain yang modern, sahabat Solo. Kemudian punya pencahayaan alami yang maksimal, juga dilengkapi sama berbagai fitur unggulan kayak smart home system, smart door lock, kitchen set, AC juga di setiap kamar tidur, ada juga solar water heater dan tentu saja CCTV supaya bisa bikin nyaman dan aman juga sekeluarga. Lokasinya jangan tanya, ini kawasannya strategis, sahabat Sonora. Rumi ini bisa kasih kemudahan akses deh kalau Anda mau ke mall at Alam Sutra, kemudian IKEA, Jakarta Premium Outlets, pusat bisnis, kampus, rumah sakit, sampai ke gerbang tol Kunciran juga. Dan Anda bisa menikmati juga nih fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, sama area bermain anak supaya bisa melengkapi gaya hidup keluarga modern. Ini tuh tersedia nih pilihan tipe dengan luas bangunan mulai dari 121 meter persegi sampai 204 meter persegi, harganya mulai dari 4 miliar rupiah aja. Khusus pembelian melalui KPR Express sampai akhir Juli, Anda bisa mendapatkan subsidi biaya akad 50 juta rupiah. Yuk, sekarang waktunya upgrade gaya hidup bersama hunian yang lebih nyaman, modern, dan penuh cerita. Rumi, The Brighter Side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut, bisa hubungi WhatsApp dulu ke 0813-1777-3838. Sekali lagi ya, 0813-1777-3838, atau cek aja ke websitenya www.alamsutrahomes.com.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Kita masih ada di Health Corner bersama Sony Wicaksono, juga Dr. Santi, Health Management Specialist, Corporate HR Kompas Gramedia. Betul ya?
2: Betul, masih hafal loh dia loh, walaupun sudah dua purnama. Dua kali pertemuan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visualnya bisa ke TikTok @radio.sonora_fm92. Di situ kita lagi nge-live berdua tuh collab. Atau bisa juga ke YouTube. YouTube ya? Lupa saya. Sonora FM 92.
2: YouTube-nya Dr. Santi belum ada, TikTok-nya Dr. Santi aja ada.
1: Kita lagi bahas soal tipe, sekarang kita ke mitos. Aduh, ini tuh mitos yang kayaknya bukan hampir deh semua orang percaya kalau tipes itu disebabkan oleh kita terlalu kecapean. Ternyata enggak ya?
2: Tidak.
1: Sama dokter langsung dikonfirm kalau ternyata tipes bukan karena kecapean.
2: Iya.
1: Terus kenapa orang-orang nganggapnya tipes yang karena kecapean?
2: Karena memang kalau kita kecapean, kita stres kronis, makannya enggak benar, memang itu akan meningkatkan kemungkinan kita kena tipes.
1: Gitu. Bukan karena.
2: Tapi bukan menyebabkan kita jadi tipes, meningkatkan kemungkinannya aja.
1: Oh.
2: Terus kalau misalnya kita di dalam diri kita sudah ada bakterinya,
1: iya.
2: Jadi kitanya si carrier dengan kecapean, maka bakteri yang tadinya ngumpet dan bisa dikendalikan oleh sistem imun kita,
1: iya.
2: Sehingga dia tidak ngadi-ngadi, nggak bikin ulah, karena daya tahan tubuh turun, sistem imun tubuh akan turun, maka di dalam tubuh kita dia akan bikin ulah. Jadi aktif dan jadi penyakit tipes. Atau kalau kita capek, kita stres kronis gitu ya, maka daya tahan tubuh turun. Yang tadinya kita makan misalnya bakterinya cuman saya lupa ya, dibutuhkan berapa bakteri gitu untuk menyebabkan kita jadi sakit gitu. Jumlah bakteri yang sedikit harusnya bisa dikendalikan oleh sistem imun tubuh kita. Karena kita hidup gak pernah bersih ya.
1: Yep.
2: Walaupun kita gak jajan pun hidup kita pasti tidak bersih gitu. Sistem imun kita bisa mengendalikan itu. Tapi gitu kita kecapean, sistem imunnya agak kendor, agak turun. Maka jumlah bakteri yang sedikit mungkin jadi berbahaya buat kita gitu. Makanya penting menjaga sistem imun supaya kita gak cepat sakit.
1: Jadi inti dari kecapean itu adalah karena kita capek, imun tubuhnya gak ada, alhasil gak bisa menangkal si bakteri Salmonella tipi, penyebab dari si tipes ini.
2: Betul.
1: Oh, paham. Kalo
2: terus
1: gitu,
2: kalau kita capek juga cenderung kan kita males hidup sehat ya. Orang kalau capek, oh cukup minum, ya udah bodo amat deh,
1: kadang,
2: gitu kan. Makan, kadang malas makan, udahlah tidur aja gitu.
1: Kadang
2: kan,
1: kalau capek
2: makan
1: juga,
2: seadanya.
1: Kadang kalau capek juga makan, udahlah malas cuci tangan lah.
2: Iya kan, seadanya aja gitu. Iya, nah itu yang ternyata semakin meningkatkan kemungkinan kita kena tipes.
1: Okay.
2: Tapi kalau selama semuanya beres, kita kecapean kayak gimana juga gak akan jadi tipes kalau bakterinya gak ada.
1: Oke. Okay. Yang kalau yang mau bertanya boleh loh ya, silakan
2: ya,
1: bisa
2: silakan
1: ke WhatsApp 0812-122-9200 atau boleh ke TikTok ataupun juga YouTube. Sekarang ada satu nih yang nanya, Dok. Ada Mbak Lydia. Saya pernah kena tipes 2 kali saat kuliah. Oh ya ampun, sekitar tahun 94. Oh, udah lama. Benar, Dok. Karena saya kosan, anak kosan, makanan tuh serba terbatas. Enggak peduli beli di mana. Tipe 1 sama tipe kedua gejalanya sama nih. Kalau pagi gak demam, malam mulai demam lagi. Jarak kena kedua tipe tuh gak terlalu jauh. Cuma lupa berapa lama. Sejak itu tidak mengalami lagi. Oh, ini cuma sekedar sharing aja ternyata.
2: Iya, tapi dari sini ini kita bisa menduga ya. Terima kasih Bu Lydia sharingnya. Kena tipe 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Jangan-jangan dia sebenarnya belum sembuh benar. Jadi dia carrier. Jadi kuman di dalam tubuh itu, kuman tipesnya itu, karena dia pinter, dia tuh ngumpet di sel imunnya kita. Jadi kayak mungkin kalau digambarkan, dia ngumpet di, tahu gak sih kalau misalnya mobil yang suka buat ngirim tahanan itu loh. Tahu gak?
1: Yang kayak gimana?
2: Mobil apa, ompit? Nah, kayak truk gitu yang di dalamnya suka ada tahanan yang ada jerujinya,
1: oh,
2: gitu
1: kerangkeng.
2: Loh, kerangkeng gitu. Tapi bentuknya mobil untuk mindahin tahanan. Nah, si bakteri tipes itu ngumpetnya di situ.
1: Oh.
2: Sehingga kalau polisi melihatnya
1: licik-licik dia.
2: Ya, licik. Kalau polisi melihatnya kan truk doang, truk polisi gitu kan, aman gitu. Enggak taunya di dalamnya itu ternyata supirnya sudah di-hijack, sudah diganti oleh si bakteri ini. Terus dia berkembang biak di dalam situ gitu. Tapi aman aja dia muter-muter kemana-mana, nggak diapa-apain sama polisi karena dia ada di dalam sel imun. Jadi sel imun tubuh kita berpikir, orang kita nih gitu kan, sesama nih, aman, padahal di dalamnya banyak kuman bakterinya. Gitu.
1: Ini ada yang nanya lagi, seneng deh kalau banyak yang nanya. Satu pertanyaan lagi deh ya sebelum kita break. Ada Ibu Teresia. Kalau bakteri tipes di air, misalkan air tersebut direbus, ini menarik nih. Mati nggak bakterinya?
2: Mati.
1: Oh, udah singkat padat ya.
2: Iya.
1: Oh, berarti gitu kalau minuman diakalinnya dengan direbus aja sampai mendidih gitu ya?
2: Iya. Itulah sebabnya nasehatnya itu. Terima kasih dulu nih Bu Teresia.
1: Iya.
2: Pertanyaannya nih menyentuh titik yang penting diketahui oleh sahabat sonora lainnya. Pentingnya kalau seandainya daya tahan tubuh kita lagi gak baik-baik aja, atau misalnya kita lagi minum obat mah yang membuat asam di lambung kita itu menjadi berkurang, jadi keadaan lambung menjadi basah dan tidak asam, atau kita lagi stres kronis, maka kita sebaiknya kalau memang terpaksa harus jajan nih, memilih jajanan yang panas daripada yang dingin. Karena kuman tipes itu dia musnah oleh pemanasan.
1: Odeng,
2: tapi pemanasannya itu tidak bisa kan cuman 60 derajat gitu. Dia harus minimal 70 derajat, kalau bisa 100 derajat, dan gak bisa cuman ngelewatin doang. Kan kadang-kadang kita kalau di restoran yang agak mahal gitu ya, suka ada air panas yang buat ngerendam sendok ya, jangan langsung diangkat, biarkan dia di dalam sendok itu, dan airnya itu harus panas, nggak bisa cuma air anget ya. Di dalam sendok itu, sendoknya di dalam air panas itu selama setidaknya 2 menit. Jadi kalau Bu Teresia mau mendidihkan air, paling nggak 1-3 menit setelah air mendidih, jangan dimatiin. Biarin aja dulu.
1: Setahu berarti makan apa malam ini? Mie kuah, kan panas tuh kuahnya.
2: Resikonya lebih rendah, bukan zero. Gitu. Resikonya lebih rendah daripada kalau jajan yang dingin-dingin tuh apa ya? Misalnya es gitu ya, atau misalnya apa ya? Ya pokoknya minuman yang dingin, karena bakterinya akan musnah dengan pemanasan, dan musnah juga kalau kita cuci tangan pakai sabun.
1: Ya, break sekali lagi, sahabat semua. Kita akan jadi, masih ada beberapa pertanyaan lagi sih. Ya udah, kalau gitu kita simpan ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, sahabat semua, tetap bersama kami di Health Corner.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Limo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, One Smart Ecosystem.
1: Yuk, sahabat surah, biar gak penasaran lagi nih, saya jamin deh kalau udah ke websitenya brokosmart.com, brokosmart.com, wih, Anda pasti bakalan langsung pengen beli produk-produk yang canggih banget dari Broko. Yuk, langsung sekarang ke websitenya.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Yuk, kita masih di Hair Corner bersama Sonny Wicaksono, juga Dr. Santi di Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music. Sebenarnya tadi pertanyaan yang lewat TikTok udah kejawab di TikTok ya. Makanya kalau ada yang pengen nonton di TikTok boleh ke @radio Sonora FM 92.
2: By the way, tadi batuk itu juga merupakan salah satu gejala tambahan dari tipes. Jadi tipes itu ada sedikit batuk.
1: Saya diomelin.
2: Sedikit batuk ya.
1: Oh, sedikit
2: kalau COVID,
1: batuk juga gejala.
2: Batuknya lebih banyak daripada tipes.
1: Waduh, apakah saya tipes? Semoga tidak ya.
2: Enggak, kan enggak ada demam.
1: Oh iya, enggak ada. Sejauh ini belum sih ya. Nah,
2: belum tuh berarti akan dong. Udah gajian belum? Belum.
1: Belum.
2: Gitu. Demam enggak? Belum. Berarti akan dong.
1: Dok, nih ngomongin soal demam ya. Banyak orang yang nganggap demam beberapa hari itu masuk angin doang, kecapean, bapil, batuk pilek. Kapan nih kalau gitu? Kita harus curiga kalau demamnya ini ngarah-ngarah ke tipes.
2: Kalau demamnya itu berkepanjangan.
1: Berkepanjangan itu kayak gimana?
2: Enggak sembuh-sembuh. Kalau cuman gerges doang, istirahat, minum yang banyak, besok udah baik.
1: 2 hari, 3 hari? Itu udah termasuk panjang?
2: Biasanya kalau udah 2-3 hari enggak ada perubahan, kita udah perlu tanda tanya.
1: Dan demamnya gitu ya. Sore, malam,
2: malam terutama,
1: ganas, paginya udah
2: mendingan. Terus hari kemarin dengan hari ini demamnya lebih tinggi hari ini.
1: Okay.
2: Hari ini dengan besok, besok lebih tinggi, lusa lebih tinggi. Jadi dia kayak anak tangga, makin tinggi.
1: Ini ada Mom Jasmine nih.
2: Ya.
1: Minum obat asam lambung, kena tipes sampai 2 kali. Waduh, solusinya gimana, Dok?
2: Minum obat asam lambung berarti kan asam lambungnya ditekan. Nah, kembali lagi, kita tuh tidak pernah hidup di tempat yang bersih gitu loh. Karena sebersih apapun kita tetap ada kuman yang masuk. Nah, ketika asam lambung kita itu berfungsi dengan baik, dalam keadaan asam lambung kita baik, mikrobiota alias bakteri baik di dalam saluran pencernaan kita baik, maka mereka akan membantu kita melakukan peperangan terhadap bakteri-bakteri yang masuk. Ini berlaku pada hampir semua yang masuk dari mulut, ya. Enggak cuman tipes doang. Nah, kalau misalnya ditekan, maka si kemampuan asam lambung untuk memusnahkan bakteri akan turun. Karena bakteri rusak kalau asam. Gitu. Makanya kalau diacar, acar tuh kan asam banget ya. Itu steril. Gak bisa bakteri bakteri yang jahat ya. Kalau bakteri yang hidup dia bisa bertahan hidup. Tapi bakteri jahat umumnya tidak tahan hidup dalam keadaan yang asam. Jadi kalau dia asam lambung ditekan, kena tipes 2 kali, iya bisa.
1: Tadi kan dokter bilang mirip-mirip sama mirip-mirip sama
2: demam
1: apa tadi?
2: Demam berdarah.
1: Biasanya dokter nih gimana mastiinnya kalau dia benar-benar tipes nih atau demam tifoid?
2: Hitung kancing. Enggak dong ya.
1: Serem banget ya dokter ngitung kancing, udah kayak anak
2: biasanya
1: SMP.
2: Dicek gejalanya, lebih mengarah kemana gitu. Kalau dia berat ke saluran pencernaannya, terus lihat tipe demamnya, kan tiap penyakit tipe demamnya beda. Nah, semakin kita mengarahkan, nah untuk memastikannya, periksa lab. Periksa lab biasanya darah lengkap. Nah, dilihat tuh leukositnya bagaimana, terus trombositnya bagaimana. Terus kalau untuk memeriksa tipes biasanya digunakan beberapa alat pemeriksaan, tapi yang umum digunakan itu tes widal dan tes tubex. Yang widal itu murah tapi bisa agak kurang akurat gitu. Yang tubex harganya lebih mahal tapi lebih akurat.
1: Tipes nih kalau nggak ditanganin cepet-cepet itu bisa
2: meninggal.
1: Bisa dok.
2: Bisa.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Wow, paling parahnya.
2: Iya.
1: Atau komplikasi mungkin?
2: Komplikasinya itu bisa sampai terjadi perdarahan atau bolong.
1: Apanya bolong?
2: Ususnya.
1: Oh.
2: Karena bakterinya itu nempel di ususnya, terus dia menyebabkan kerusakan di dinding ususnya, sehingga ususnya itu bisa berlubang. Dan ketika dia berlubang, maka isi dari usus akan masuk ke rongga perut. Sementara rongga perut kita itu tidak boleh ada cairan dari perut, karena dari usus, karena cairan dari usus itu

0: Sehingga dia harus menjaga dirinya dengan baik, terutama di area toilet.
1: Okay.
0: Sama di alat makan.
1: Nah, kita remind lagi ya, ciri-cirinya itu pertama demamnya itu paling seperti anak tangga bertahap, paling ganasnya itu di sore ke malam. Pagi mulai mendingan, siang anget, and then sore ke malam balik lagi. Udah gitu apalagi tadi pencernaannya nggak beres
0: sakit
1: ya.
0: Kepala, ada sakit kepala, gejala di atas sama di bawah.
1: Lemas juga, terus juga pencernaannya juga nggak beres. Nah ya, itu harus waspada dengan ciri-cirinya. Kalau gitu dok, yang perlu diperhatikan untuk mencegah tipes nih ya, apa dok?
0: Jaga kebersihan air, jaga kebersihan tangan, jaga kebersihan alat makan, dan jaga kebersihan lingkungan, dan jaga imun tubuh kita.
1: Oke,
0: susah-susah gampang.
1: Iya, saya sih dengarnya simple ya, tapi mungkin ketika dilaksanakan sih ya.
0: Ya kita sampah aja di mana-mana, susah ya. Yuk kita sama-sama.
1: Ayo.
0: Bersih-bersih gitulah.
1: Tapi kalau ambit-ambit udah kena, terus sembuh, apa yang perlu diperhatiin lagi dok supaya
0: ketika
1: bisa benar-benar pulih?
0: Ketika kena atau ketika sudah sembuh? Ketika sudah sembuh. Nah, masa udah sembuh pun badan kita belum sepenuhnya pulih, karena ususnya kan masih rentan. Jadi mbok ya tahu diri, kalau makan jangan pedes-pedes, jangan asem-asem gitu kan, jangan yang berminyak, jangan yang terlalu berserat dulu. Jadi makannya itu bertahap gitu, mulai dari yang plain dulu, yang nggak terlalu nggak pedes, nggak anta ya, yang nggak pedes banget, nggak asem banget gitu, yang sederhana lah, bumbunya terbatas gitu ya. Terus jangan yang keras-keras, jadi misalnya kalau mungkin sayur jangan kangkung, itu kan keras ya seratnya ya, atau daun singkong itu kan keras, jangan dulu. Terus kalau daging mungkin ikan dulu gitu ya, yang lembut-lembut, telur gitu. Terus jangan nambahin perkara dengan jajan sembarangan, kan udah tahu nih bakterinya dari mana-mana, ya itu dibatasi. Terus gaya hidup sehat dijalankan supaya imun kamu bagus.
1: Nah, ada Bang Ludi Junior nanya. Ya. Kalau vitamin D itu punya pengaruh nggak untuk bisa membantu pencegahan tipes?
0: Vitamin D itu dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga imun. Nah, secara langsung ya sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi secara tidak langsung melalui proses daya tahan tubuh, iya.
1: Oke, kalau gitu kita berarti intinya juga kebersihan aja ya untuk bisa
0: jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, jaga kebersihan makanan kita.
1: Nah, dan kalau bisa jangan kecapean juga walaupun
0: sama jaga penyebab. Imun.
1: Jaga imun juga. Terima kasih Dokter Santi sudah berbincang dengan kami tentang tipes nih ya. Kalau ada yang kelewat nanti bisa disimak ulang. Tayangan ulangnya tersimpan di YouTube channel Sonora FM 92. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah bertanya lewat WhatsApp, lewat TikTok juga, ataupun lewat YouTube ya. Selalu stay tune setiap Senin dari pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa selalu juga kesehatan, karena apa dok?
0: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Hutan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pertemuan para uskup dari beberapa negara di Asia dibuka hari ini di Jakarta. Ada tiga dialog yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Seperti apa? Liputannya kita akan simak informasi dari reporter Sonora, Lili Setia. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Penyelenggaraan Sidang Raya ke-12 Federation of Asian Bishop Conference hari ini resmi dibuka. Sidang Raya ini berlangsung di Jakarta dari tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 dan memiliki makna yang melampaui agenda internal Gereja Katolik. Berangkat dari pengalaman masyarakat Asia yang sangat majemuk, FABC kemudian mengembangkan pendekatan yang dikenal luas sebagai tiga dialog. Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan tiga dialog tersebut, yaitu dialog dengan kebudayaan, dialog dengan agama-agama lain, dan juga dialog dengan kaum miskin.
3: Pokok yang dibicarakan pada waktu itu sangat menarik dan sangat real di Asia ini, yaitu dialog, a new way of being church, cara baru kehadiran gereja. Bukan gereja yang tertutup, tetapi gereja yang berdialog. Dialog dengan apa? Dialog dengan agama-agama. Karena agama-agama besar itu lahirnya di Asia. Yang kedua, dialog dengan kebudayaan. Asia adalah benua yang sangat kaya dengan kebudayaan. Berbeda dari satu sama lain, tetapi masing-masing dapat menyumbangkan. Di dalam bahasa yang lebih sederhana, misalnya Gereja Katolik di Indonesia berdialog dengan budaya Indonesia. Namanya inkulturasi. Lagu-lagu gereja bukan lagi bahasa Latin, tapi bahasa Indonesia, di Jawa Tengah bahasa Jawa. Lagu-lagunya untuk ibadah juga sama. Kalau di Jogja, di Jawa Tengah banyak dengan gending-gending Jawa. Kalau di Kalimantan dengan lagu-lagu Dayak dan sebagainya. Dialog dengan budaya. Yang ketiga adalah dialog dengan saudari-saudara kita yang miskin. Asia, kita semua tahu dengan sedih harus mengatakan bahwa masih banyak saudari-saudara kita di negara-negara kita ini yang sungguh-sungguh belum dimuliakan martabat manusianya karena kemiskinan.
2: Sahabat Sonora, pertemuan para uskup dari berbagai negara Asia yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta ini mengangkat tema You Will See Greater Things, Synodal Conversion and Mission as Bridge Building in Asia. Tema tersebut mengajak gereja untuk memperkuat dialog dan juga membangun jembatan di tengah masyarakat Asia yang semakin majemuk sekaligus rentan terhadap polarisasi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Hotel Mulia. Kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: informasi lalu lintas di perlintasan kawasan KIIC Karawang. Kereta cepat ya, maksudnya terpantau lancar. Dan untuk jalan tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek juga lancar sampai keluar Karawang Timur, menyusuri jalan Pantura sepanjang Kelari Kosambi sampai dengan Cikopo juga terpantau lancar. Terima kasih Pak Dekulo, hati-hati di jalan juga ya.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
2: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
2: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka website-nya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Sonora FM News.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemimpin ASEAN menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai zona bebas senjata nuklir. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, sebelum menggelar pertemuan tertutup dengan delegasi ASEAN hari ini. Laporan kembali disampaikan oleh reporter Sonora Stanislaus Jumar dari Manila, Filipina. Silakan, rekan Jumar.
2: Sahabat Sonora, Filipina menjadi tuan rumah pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila dari hari ini hingga 24 Juli mendatang. Forum ini menjadi ajang bagi negara-negara ASEAN dan mitra dialog untuk membahas isu keamanan kawasan, hak asasi manusia, hingga stabilitas geopolitik di tengah meningkatnya ketegangan global. Negara-negara anggota ASEAN kembali menegaskan komitmennya menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massa lainnya, dan komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara yang menjadi bagian dari rangkaian ASEAN Foreign Minister Meeting di Manila. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro mengatakan ASEAN perlu memperkuat implementasi traktat kawasan bebas nuklir Asia Tenggara tersebut yang telah ditandatangani sejak tahun 1995. Menurut Teresa, memasuki tiga dekade perjalanan traktat itu, ASEAN harus memastikan komitmen kawasan bebas senjata nuklir tetap relevan dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang hingga saat ini.
3: Colleagues, our discussions today extend beyond the implementation of the Sound Phase Treaty. More importantly, they reflect our collective responsibility to preserve Southeast Asia as a zone of peace, freedom, and neutrality, and free of nuclear weapons and all other weapons of mass destruction.
2: Teresa menilai meningkatnya ketidakpercayaan antar negara dan melemahnya komitmen terhadap pelucutan senjata nuklir menjadi tantangan nyata bagi rejim non-proliferasi global saat ini. Karena itu ASEAN perlu memperkuat kerjasama internal sekaligus meningkatkan dialog dengan negara-negara pemilik senjata nuklir agar bergabung dalam protokol kawasan Asia Tenggara bebas nuklir. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi komunitas ASEAN 2045 yang menempatkan perdamaian, stabilitas, dan ketahanan kawasan sebagai prioritas utama. Demikian sahabat Sonora, masih dari Manila, Filipina, Stanislaus Jumar melaporkan untuk Kompas, Gramedia Radio Network. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Every time you go away dari Polya. Lagu ini dirilis tahun 1983 dan terdapat pada album debutnya yang berjudul No Parles. Lagu ini berhasil mencapai 10 besar di UK Singles Chart. Every time you go away, Polya.

Sora, it's good to see you again in the air. Sony Wicaksono nih. Akan malam-malam ini 2 jam ke depan di AMKM Malam Anda meminta kami memutar. Gimana kabarnya sahabat Sonora? Saya harap semuanya baik-baik saja. Walaupun mungkin secara kantong udah 20 Juli ini. Udah akhir bulan banget nih. Ini bisa dibilang akhir bulannya kronis sahabat Sonora. Waduh. Butuh penyelamat, butuh sesuatu yang bisa meningkatkan mood Anda. Ya udah kalau gitu, lagu apa nih yang kira-kira ingin Anda dengar malam hari ini? Sebutkan aja ke WhatsApp. WhatsAppnya 0812-122-9200. Misalnya nih contoh, halo Mas Sony, aku Sony, mau request lagunya ini yang judulnya Anu, salamnya buat siapa-siapa-siapa. Atau kalau mau sharing-sharing juga, aduh Mas Sony, aku hari ini habis kerja capek banget. Boleh juga, boleh ya, sambil request lagu juga. Lagunya 90-an ke atas, sahabat Sora. Pastikan dulu, jangan ada yang lawas-lawas. Di 0812-122-9200, oke? Okay?

Solar FM 92 Jakarta News, Flavigan Music, Madonna, Don't Cry For Me Argentina. Jangan menangis fans-fans Argentina. Jangan menangisi kekalahan tadi pagi ya. Saya tahu memang berat. Apalagi kalahnya tanpa satu pun shot on target ya. Aduh, ya udahlah. Padahal makna lagu ini dalam loh. Don't Cry For Me Argentina Madonna ini tuh lagu yang bercerita tentang Eva Perón, mantan ibu negara Argentina. Pesannya tuh adalah ketika dia pamitan di sebelum dia menyudahi kiprahnya sebagai ibu negara, dia tuh pengen berpesan ke rakyatnya supaya jangan menangisilah kepergiannya, cukup diingat aja masa baktinya. Nah, sama nih, jangan diingat-ingat yang pahit-pahitnya, kalah-kalahnya. Ingatnya tuh 2022 kan udah menang toh. Udah dapet ya. Aduh, rame banget nih timeline sosial media masih diisi penuh sama Piala Dunia tadi pagi. Sahabat sore, ada yang nonton kah? Ya, tadi yang request Madonna ini Pak Ferdinand. Rupanya Pak Ferdinand fans Argentina kah ini ya? Meratapi kesedihan kekalahan tadi pagi. Tapi Eza, wah Eza kayaknya beda nih. Eza nih pendukung mana sih sebenarnya? Saya belum tahu dia pendukung mana nih. Jelas Eza ini pengen request untuk menyemarakan pendukung-pendukung Spanyol yang masih senang nih karena merayakan Piala Dunia. Kayaknya yang senang gak cuma fans Spanyol aja deh, tapi fans-fans yang mungkin sebel sama Argentina juga pada ikut senang juga, pada celebrate karena Eza dari Chile nih ingin request lagunya Pitbull yang judulnya

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, sekarang kan udah akhir Juli ya, berarti bulan depan udah ntar lagi 10 hari lagi udah masuk Agustus. Wah, kalau Agustus ini pasti identik sama yang namanya kemerdekaan ya kan. Kalau ngomongin kemerdekaan pasti langsung kepikiran, wah Indonesia, harus kontribusi apa nih buat Indonesia ya kan. Gimana caranya supaya bikin Indonesia ini bisa lebih tumbuh lagi, terus juga menjaga alamnya, memperkuat, saling memperkuat masyarakatnya juga, sumber daya manusianya. Jawabannya sih cuma bisa didapetin ya di Lestari Summit 2026. Ini bakalan berlangsung 2 hari lagi, lusa, hari Rabu 22 Juli di Raffles Hotel Jakarta. Jadi di Lestari Summit ini nih, sahabat Sonora, Anda bisa menyimak pandangan dari Febrian Alfiantoro Diart dari Bappenas, kemudian juga dari Susi Pujiasuti dari ASI Pujiasuti Marine Product, kemudian Putri Permatasari dari Astra dan Trisno, penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2015, dan Dino Pati Jalal dari FPCI. Ngebahasnya mulai macam-macam, mulai dari arah kebijakan, kemudian ekonomi berbasis alam, dukungan buat penggerak lokal, sampai ke penguatan komunitasnya juga. Jadi yuk ikuti liputan langsungnya melalui media sosial @KG Media ID dan @berdampaklestari. Acara ini didukung oleh Astra, PLN, AWS bersama ICS Compute, DLH DKI Jakarta, Wika Tirta Jaya Jatiluhur, dan TBS.

0: Hey, kembali lagi nih di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono, One Republic, I Am Worried, yang diminta oleh Ibu Sri di Petojo. Gak usah worry, gak usah khawatir, walaupun ini udah di akhir bulan ya. Ya, rezeki mah bisa dicari ya kan. Contohnya kayak Ibu Diah nih, akhir bulan kalau bingung, aduh makan apa ya, udah tanggal segini nih. Ini contohnya Ibu Diah nih, simple tapi tetap kenyang. Ngopinya pakai kue serabi plus ngemil kentang goreng. Beuh, nikmat ya. Serabinya serabi anget lagi Ibu dia. Ibu dia, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Sony.
0: Malam.
1: Apa kabar?
0: Baik dong.
1: Mas Sony. Sehat selalu dan tetap semangat.
0: Dengerin suara Ibu dia bingung enggak ya? Aman ya?
1: Jangan lupa makan sayuran.
0: Udah
1: ya.
0: Udah dong. Si tadi dimasakin sama Hans. Ada wortel. Sehat ya kan, walaupun pakai kuah kare.
1: Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu.
0: Apa Ibu lagunya?
1: Judulnya terserah apa aja.
0: Halo?
1: Dari New Kid on the Block untuk suamiku tersayang, Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan sabar, sabar, sabar. Kun fayakun, insya Allah cobaan itu akan berlalu.
0: Amin.
1: Dan untuk para kru Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat-sehat buat Pak suaminya ya. New Kids on the Block. Yang enak apa ya? Saya sambil mikir juga ini tadi nih. Coba. Okay deh, ini aja deh. Ntar ya, saya masukin dulu lagunya. Thank you ya buat Ibu Diah, lanjut ngopinya sama serabinya. Wah, tambah lagi kalau bisa mah. Ini masaknya banyak banget Ibu Diah ya. Terus juga tadi ada, oh ya tadi Ibu Sri juga ya. Salamnya buat siapa Ibu Sri? Buat siapapun aja. Semoga Bung Sony cepat sembuh. Oh, amin batuknya. Aduh ya ampun. Ini gini nih kalau penyiar. Gak enaknya tuh, musuh terbesar penyiar itu adalah satu, batuk. Udah itu aja, kalau pilek mah masih bisa diatasin ya, cuma bindeng doang. Kalau batuk, lagi ngomong kayak gini aja bisa tiba-tiba gatel tenggorokan ya. Ibu Sri juga sehat-sehat terus. Kemudian ada Ibu Foni, selamat malam Ibu Foni. Absen aja di malam ini, oh sehat-sehat Ibu Foni ya. Semoga bisa menikmati malamnya dengan ceria, dengan syahdu juga. Satu lagi deh, saya mau cari temannya New Kids on the Block ya. Saya sudah siapkan New Kids on the Block, saya mau satu lagi. Ini aja deh, dari Mas Asyari Imam di Bekasi. Beuh, lagunya mantap. Nirvana, The Man Who Sold the World. Kita awali dulu dengan yang satu ini ya. Siapa sih gak kenal lagu ini? New Kids on the Block, Step by Step. Kita tukar lagunya. Nah, ini maksud saya lagunya. Nah, ini baru benar. Step by Step, New Kids on the Block.

0: Silakan. Boleh tepuk tangannya, saudara-saudara. Tiba-tiba dia tepuk tangan nih. Oh iya, ini saya baru kepikiran. Ini tuh versinya MTV Unplugged. Makanya kenapa dia tepuk tangannya. Masih di AKM Malam bersama Sony Wicaksono. Ibu dia, waduh, lanjut ngopi ini. Mau dipijit terapi enggak? Aduh. Dipijit terapi kalau gratis sih mau. Kita lanjut ke Pak Gundolo Sosro dulu ya. Pak Gundolo, selamat malam Pak Gundolo.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Setelah lama menghilang dari peredaran Om, saya balik lagi nih Om. Kangen denger suaranya Om Sony.
0: Ngilang-ngilang terus kayak gebetan.
1: Tapi ngomong-ngomong nih Om Sony nih, kecapean begadang gara-gara Piala Dunia. Iya, mungkin ya jadi kena angin malam full. Bener. Gitu.
0: Sebulan full.
1: Mungkin ya banyakin istirahat deh Om. Pokoknya kalau udah selesai siaran pulang aja Om.
0: Dikiranya saya ngider kemana.
1: Jangan siaran lagi, besoknya baru boleh siaran Om.
0: Pengennya malam segitu ya.
1: Malam ini minta tolong Om dilaporkan, diputarkan lagu jadul nih zaman-zaman saya sekolah.
0: Apa tuh?
1: SMP ya. Judulnya dari slang ya, judulnya kalau gak salah Kirim Aku Bunga. Nah kalau udah tanggal tua gini bunga abang juga boleh deh Om, gak apa-apa. Kalau lagu ini gak ada, coba yang kedua dari Java Jive. Ini sama dari tahun 93-an ya, judulnya Kau Yang Terindah. Pokoknya Sonora yang terindah ya pokoknya.
0: Asik.
1: Lagu ini untuk semua asik para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Ah, ini mah ngaku-ngaku 93 masih SMP. Kuliah kali.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwi, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media Partner Sonora FM 92 Jakarta.

0: Philip nih, Argentina krayeng ya Mas Sony. Oh, rupanya Pak Philip juga fans mana nih Pak Philip nih? Ya berarti bukan fans Argentina ya. Pak Philip, terima kasih banyak sudah ya meminta lagu Shane Filan ya. Beautiful in White. Sony Wicaksono di AMKM Malam. Selamat sore, Anda meminta kami memutar. Buat yang Anda yang mau request, masih ditunggu di 0812-122-9200 ya, lagunya 90-an ke atas. Kaguya dari Bogor ingin minta lagunya Cakrakan, Kekasih Bayangan. Ais, mantap. Ditunggu ya, saya masukkan ke dalam playlist. Kemudian Ibu Riani, punten Ibu Riani, kenapa di unsend? Padahal ini saya mau baca loh, serius Ibu Riani, nggak bohong. Kalau mungkin masih dengerin, coba send lagi. Masih 44 menit Ibu Riani, masa di unsend? Ayo send lagi Ibu Riani. Mikael aja deh kalau gitu. Mikael nih minta lagunya ada band, judulnya Manusia Bodoh. Oke, masuk juga ke dalam playlist. Ade Adeline, selamat malam.
1: Malam Om Sony, ini Adeline dari BSD.
0: Yo, malam ini ingin dengerin lagu apa, Adeline?
1: Mau lagu From the Start dari Laufey.
0: Boleh.
1: Makasih.
0: Yes, alunan merdu dari si cantik Levi ini dia, From the Start. Don't you

0: Siapa di sini yang sudah pernah ikutan kelas Radio Broadcasting 101 atau kelas penyiar cilik? Ada kabar baik nih buat kalian. Karena kini Sonora Academy membuka kelas lanjutan, kelas penyiar intermediate, di mana kalian bisa mempelajari sebanyak 3 session studio mini yang akan dilakukan secara private dan juga one on one. Kalian akan belajar lebih dalam mengenai teknik siaran, penggunaan beragam perangkat dan juga software, dan juga tentunya kalian akan mendapatkan experience yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Buat yang pengen tahu informasi lebih lengkap, ini boleh langsung kepoin di Instagram @sonoraacademy92 atau langsung aja hubungi di 0812-1968-3020.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Itu dia ada band dengan Manusia Bodoh. Seperti merepresentasikan saya tadi ya. Udah nyalain mic, taunya volumenya belum dinaikkan. Masih sejam lagi nih ya, jadi masih panjang waktunya. Kalau Anda mau request lagu, kira-kira ingin diputerin lagu apa nih ya, untuk setidaknya supaya istirahatnya bisa lebih nyak lagi, jadi bisa diperdengarkan lagu favoritnya, boleh loh. Langsung chat aja ya ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Lagu yang pop boleh, lagu yang slow boleh, lagu rock juga boleh, apa aja, pokoknya 90-an ke atas ya. Saya mau absen-absen dulu deh sebelum nanti kita tanda waktu dulu ya sahabat Sonora ya, karena 2 menit lagi jam 9. Nah untuknya kalau di Sonora ini setiap menit 00 ada signal, time signal ya. Jadi Anda mungkin yang gak bawa jam tangan bisa ngecek-kecek kalau dengerin Sonora ada jam berapa. Yang jelas saya mau absen dulu nih. Yang pertama Pak Bonar ingin minta lagunya Josh Groban, You Raise Me Up. Okay. Masuk, saya tandai dulu ya Pak Bonar lagunya. Kemudian ada juga Pak Edi Sutopo. Nah ini dia, di Taman Alfa Indah Joglo, lagunya Cinta, penyanyinya bebas. Maksudnya Pak Edi, mungkin boleh di Cinta ini banyak banget penyanyinya. Mungkin lagunya seperti apa, atau mungkin penyanyinya aja siapa. Salamnya untuk Ibu Enda, Ibu Saurin, Ibu Vanda, Ibu Riani, Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Foni, sama Ibu Nur juga. Pak Edi ya, Cinta mah banyak banget Pak Edi lagunya. Beda-beda juga judulnya. Mungkin boleh di lebih detail lagi ya. Ada Ibu Nur deh, Ibu Nur dari Pekalongan. Silakan.
1: Halo, selamat malam MKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu My All Mariah Carey. Mariah Carey. Lagu ini untuk sebelah di Radio Desa Pekalongan, Borisa Sativa, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Lulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Noval Jeremia, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Johan Jeremia. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bang Sony, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Jadi kere apa kari nih? Kalau kere mah akhir bulan, kalau kari enak. Tadi saya baru makan kari. Bercanda Ibu Nur. Mariah Carey ya, judulnya adalah My All, sudah masuk juga. Oke deh, kalau gitu dua lagu dulu sahabat surah di AMKI Malam.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

That was My All by Mariah Carey di AMKM Sonora. Masih bersama Sony Wicca Sonora nih, masih ditunggu buat yang mau request lagu nih. Kira-kira mau diputerin lagu apa malam ini ya? Siapa tahu ada yang pengen diputerin lagu yang happy setelah Spanyol menang juara, atau ingin sekedar manifesting aja biar makin happy terus ya kan, boleh ke 0812-122-9200. Pak Edi, cintanya Melly Goeslaw, ada apa dengan cinta maksudnya? Oke deh kalau gitu, ada apa dengan cinta sudah kami siapkan ke dalam playlist. Ada Pak Yudo dari Tambun, selamat malam Pak Yudo. Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Yudo. Saya juga mau menyapa di sini ada Pak Dani Luisana Jaya, Perfect dari Simple Plan. Wah, ini dia nih, keren lagunya. Langsung aja buat Pak Dani Luisana Jaya.

0: Soul. Ada apa dengan Cinta yang saya pikir ini masih jadi salah satu lagu yang dianggap soundtrack film terbaik sepanjang masa di Indonesia. Wajar aja make sense kalau lagu ini tuh digarap sama Melly Goeslaw sama Antoho juga 2 bulan loh. 2 months untuk hanya satu lagu aja, so worth it memang ya. 2 bulan bikin lagu ini dan hasilnya membludak sekali, filmnya juga ditonton oleh jutaan pasang mata ya. Kita lanjut lagi ke lagu berikutnya sahabat Bos Murah. Ada R yang ada di Bandung. Kak Sony semoga cepat sehat selalu. Amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di sela-sela aktivitasnya. Mau kirim salam aja buat Ibu Oriza, buat Vina, semoga sehat-sehat. Gak pingin request R. Boleh kalau mau request, ma masih ditunggu. Ada Mas Wahyu, Mas Wawan. Sorry, kok ini namanya beda ya di akunnya. Mas Wawan dari Bekasi ingin minta lagunya Chris Lloyd yang judulnya All I Need Is You. Lagunya diperuntukkan buat seluruh pendengar Sonora aja. Oke, tadi ini disalamin sama R nih, Ibu Oriza. Oh, kirim VN. Boleh.
1: AM KM malam. Sony, tolong diudarakan lagu Dai Dai dari Shakira. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Sony, selamat malam.
0: Hey, ngomongin Shakira ya, kemarin malam waktu pas match final Argentina Spanyol, ada satu hal baru di FIFA World Cup yakni halftime show. Jadi di salah-salah babak pertama ke babak kedua tuh ada pertunjukan, itu kayak mirip kalau Anda pernah nonton halftime show-nya Super Bowl. Nah, itu dia. Itu Shakira salah satu performer di halftime show semalam tadi, bawain lagu Dai Dai. Ih, dari tahun 2010 waktu bawain Waka Waka sampai tadi malam bawain Dai Dai. Gak berubah mukanya ya, awet nih.

Song, sahabat Mora, kita punya lagunya Celine Dion nih yang berkolaborasi dengan Andrea Bocelli. Andrea Bocelli juga ngisi soundtracknya Piala Dunia loh, sahabat semua. Yang satu nih, judulnya adalah The Prayer.

syahdu sekali ini. Legend disandingkan dengan penyanyi klasikal seperti Andrea Bocelli, Boom, The Prayer. Pilihan yang datang dari Pak Bonifacius Ghazali yang ada di Cibodas, Tangerang. Salam sehat dan salam damai juga. Sekarang tanggal 20 Juli nih, sahabat semua, kita take a look back dikit ke 16 tahun yang lalu nih. Ada sosok yang mungkin nanti in 10 years ahead from now, mungkin dia akan jadi a legend, sama seperti mungkin Celine Dion juga. Yang nama yang satu ini adalah Bruno Mars, seorang pemuda asal Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, yang datang dari Hawaii merantau ke pusat Amerika Serikat untuk menggapai mimpinya menjadi penyanyi. Yang kita tahu Bruno Mars, dia terinfluence oleh banyak banget musisi ya, Elvis iya, terus juga macam-macam lah dia influence-nya, sahabat Sonora. Dan dia pertama kali dikenal, walaupun sebenarnya udah dari tahun 2009 sih, waktu dia featuring collaboration di lagu Nothing on You, terus juga di lagunya Billionaire yang featuring sama American rapper B.O.B. Tapi sebenarnya sejatinya langkah dia di karir musik internasional itu baru dimulai ketika dia merilis debut single. Single pertamanya dia di tanggal sekarang nih, 20 Juli 2026. So lagu ini sudah berumur 16 tahun, tidak terasa, sahabat Sonora. Jadi tentu menandai 16 tahun dia sudah berkiprah secara profesional ya, secara matang di sebagai penyanyi atau soloist. Lagunya mungkin kalau Anda tahu, ini lagunya enak banget dan masih mungkin jadi lagu, salah satu lagu Bruno Mars yang maknanya positif in in a specific in a, ya di dalam liriknya gitu ya. Kita tahu Bruno Mars beberapa lagunya liriknya agak eksplisit. Nah, yang satu ini tuh benar-benar positif karena ini mengekspos kecantikan, pujian dari sesosok wanita atau sesosok perempuan. Lagu ini lagu ini bisa meraih posisi 1 di chart Amerika Serikat, di Inggris iya, and then top 5 di banyak negara juga. Dan bahkan Anda bayangkan, debut single, lagu pertama udah bisa langsung memenangkan Grammy Awards Best Male Pop Vocal Performance di tahun 2011. So, sebagai compliment buat Bruno Mars nih, 16 years since this song pop on your playlist, Just the Way You Are, sahabat Sonora. Dari Bruno Mars, kita nikmati dulu ya di AMK Malam bersama Sony Wicaksono.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ayam kaya malam, masih bersama Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Feel dari Robbie Williams, permintaan yang datang dari Bekasi ada Ibu Tin, Agustin, thank you so much. Salamnya buat Ibu Oriza dan Ibu Nur juga. 20 Juli sahabat Sonora, tadi saya sudah sedikit cerita tentang Bruno Mars ya. Yang mana tanggal 20 Juli 16 tahun yang lalu mengawali karirnya, dan kita tahu the rest is history. Bruno Mars seperti apa, sebesar apa sekarang. Tapi di tanggal 20 Juli hari ini juga sahabat Sonora, tepat 9 tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, dunia juga pernah berduka dalam atas berpulangnya Chester Bennington, vokalis grup rock fenomenal Linkin Park, tahu ya sahabat Sonora, yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kalau kita bicara soal Linkin Park, mungkin kita punya lagu favorit yang masing-masing. Mungkin ada yang suka In The End, ada yang suka Numb, atau Somewhere I Belong. Tapi bagi Chester Bennington sendiri, sang vokalis, ada satu lagu dari album Meteora di tahun 2003 yang jadi lagu Linkin Park paling favoritnya. Jadi di satu kesempatan wawancara bersama MTV, Chester tuh pernah bercerita kalau lagu Breaking The Habit, ini adalah lagu favoritnya. Yang menciptakan ini adalah Mike Shinoda, frontman dari Linkin Park, yang menulis, kata Chester Bennington, dia bilang di MTV kalau lagu ini tuh seakan diciptakan oleh Mike Shinoda seperti tentang menulis hidupnya Chester sendiri. Karena lagu ini sendiri tuh sebenarnya bercerita tentang upaya untuk menjauh dan melepaskan diri dari bagian-bagian di dalam diri yang tidak Anda sukai. Kan memang ini kalau dibedah secara liriknya ya, lagu ini tuh emosional banget sahabat Sonora. Kita tuh bisa mendengarkan kepedihan, perjuangan sekaligus harapan yang tumpah ruah di mungkin hidup orang-orang yang mengalami kecemasan atau mengalami masalah yang berat ya. Dan sekaligus ini juga mengingatkan kita juga bagaimana kematian dari Chester Bennington di tahun 2017, 20 Juli. Ini sebagai pengingat juga buat kita akan yang namanya kesehatan mental sahabat Sonora. Tidak bisa kita sepelekan ya. Depresi, kecemasan, atau mungkin rasa kesepian seringkali bersembunyi di balik senyuman yang paling cerah atau karya yang hebat. Jadi kalau hari ini Anda atau teman Anda atau keluarga Anda sedang merasa lelah, sedang merasa terluka, atau merasa tidak sanggup lagi menahan beban sendirian, tolong jangan dipendam, ceritakan. Anda tidak harus menghadapi badai itu sendirian sahabat Sonora. It's okay not to be okay, dan cari bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi sebuah keberanian besar untuk bertahan hidup. Semangat, Breaking the Habit.

Kan kalau hari ini, kalau malam ini, mungkin hari Senin dihabiskan dengan lelah karena sudah berjuang sendirian. Hari ini mungkin banyak sekali hal-hal yang bikin Anda marah atau bikin Anda capek secara mental ataupun fisik. Ingatlah sahabat Suara, percaya kalau hari esok akan jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Yuk, kita sama-sama semangati sahabat Suara. Dan itu saja AMKM malam untuk hari ini. Sedikit emosional, nggak apa-apa ya sahabat Sonora. Sony Wicaksono, mengucapkan terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan lagi-lagi. Ini mungkin kedua kalinya ya saya bisa melunasi permintaan lagu yang Anda kirimkan. Oh enggak deng, cuma ada satu. Ini tapi baru masuk juga sih, Mbak Rizka, I'm so sorry. Karena sejatinya ini sudah berakhir, karena kita udah closing di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini minta lagunya Avenged Sevenfold yang Dear God. Waduh, sayang sekali. Salam untuk anak-anak Kamen Center PLN Kalbar Pontianak. Nanti next, kalau mau request malam, usahakan tidak telat seperti sekarang ya Mbak Rizka ya. Kami akan mengudara kalau malam itu pukul 20 jam 8 malam waktu Indonesia Barat sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Kalau siang di jam 12 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat, oke? Setelah ini akan ada lagu-lagu country yang akan hadir tentu saja di playlist Country Night. Saya spill langsung nih ya di lagu pertama. Ini adalah lagu yang sampai sekarang masih merajai tangga-tangga musik, tangga lagu dari Taylor Swift. Wah, ini ciri-cirinya adalah lagu yang jadi soundtracknya film Toy Story 5. Ini akan jadi lagu membuka di Country Night untuk membuka 2 jam lagu-lagu country nanti sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ibu Sylvia, semangat banget nih nunggu country-nya. Sabar ibu, semenit lagi ya. So thank you so much sekali lagi sahabat Nora untuk Anda yang sudah mendengarkan. Jaga-jaga kesehatan. Yang kayak saya nih, gak enak badan banget. Pengen langsung cepat-cepat istirahat deh. Yaudah deh, kalau gitu sahabat Nora semangat ya untuk menyongsong hari esok. Sony Wicaksono pamit. Have a good night and have a good rest.

0: Dia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapat, visual dapat, hiburan juga dapat.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora pagi, AMKM siang dan AMKM malam.
3: Rest and relax, Sonora FM.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: di sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora FM News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: and music.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Gimana, gak begadang lagi kan? Sudah back to real life ya, gak ada nonton bola karena pestanya udah bubar. Yuk, kembali kita tidur yang cukup, tidak begadang, bangun pagi. Karena yang bangun pagi dan memulai aktivitas duluan bisa menjemput rezeki lebih dulu. Ya masih semangat ya di hari Selasa ini 21 Juli 2026. Kita mulai pagi bersama-sama Rara Kalisara di sini yang menemani Anda bersiap-siap untuk beraktivitas. Dan lagu-lagu asik, nyaman dan menyenangkan sudah disiapkan tentunya untuk Anda mengiringi segala aktivitas pagi. Juga informasi-informasi terkini. Anda juga boleh loh berbagi kata-kata hari ini, informasi cuaca lalu lintas seperti biasa di 0812-122-9200. Nanti juga saya buka ya untuk live TikTok dan kita interaksi di sana. Terus stay tune bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki. Membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

Morning Inspiration. Sediakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan perenungan. Lakukan di pagi hari yang tenang, segera setelah bangun tidur, atau di malam hari sesaat sebelum beranjak tidur. Merenunglah dalam keheningan. Jangan gunakan pikiran untuk mencari berbagai jawaban. Dalam perenungan, kita tidak mencari jawaban. Cukup berteman dengan ketenangan, maka kita akan mendapatkan kejernihan pikiran. Jawaban berasal dari pikiran kita yang bening. Selama berhari-hari, kita disibukkan oleh berbagai macam hal. Sadarilah bahwa pikiran kita memerlukan istirahat. Tidak cukup hanya dengan tidur. Kita perlu tidur dalam keadaan terbangun. Merenunglah dan dapatlah ketentraman batin. Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam sebuah gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur, semakin keruh airnya. Semakin cepat kita mengaduk, semakin kencang pusarannya. Merenung adalah menghentikan adukan dan membiarkan air berputar perlahan. Perhatikan partikel sabun turun satu persatu menyentuh dasar gelas. Benar-benar perlahan, tanpa suara. Bahkan, kita mampu mendengar luruhnya partikel sabun tersebut. Kini, kita mendapatkan air jernih tersisa di permukaan. Bukankah air yang jernih mampu meneruskan cahaya? Demikian halnya dengan pikiran kita yang bening.

Lukisan Pagi. Kangen deh suara Syakila, ini bagus sekali loh suaranya. Apa kabar Mbak Syakila? Kali ini Topa TV featuring Syakila dengan Lukisan Pagi mengiringi Anda untuk memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Ini hari apa nih ya? Selasa, 21 Juli 2026. Dan Rara Kalisaran di sini yang menemani Anda ya sampai dengan tuntas nanti di pukul 10. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah ngirimin WA ya, menyapa di pagi hari ini, dan juga mungkin sudah mulai mampir di TikTok. Saya baru saja open untuk live TikTok. Bu Aneke, selamat pagi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah segalanya dalam rencana Tuhan dan yakinlah akan selalu baik. Pada akhirnya salam sehat penuh rejeki. Terima kasih kata-kata pagi hari ini. Menenangkan dan menyejukkan ya. Bu Vera di Harapan Indah, good morning. Pak Surya di Duren Sawit, halo Rara dan juga sahabat Sonora. Awali pagi dengan doa dan syukur. Duren Sawit cerah nih, hati-hati untuk teman-teman yang dalam perjalanan. God bless us and all forever. Bener loh, pagi hari ini gak tahu kenapa lumayan rame ya. Banyak truk juga, dan juga perhatikan nih bagi yang akan melintasi di depan gedung MPR DPR sedang ada pengaspalan. Tadi sih saya melintas masih ditutup setengah. Nggak tahu nanti lepas pukul 6 apakah masih akan ditutup setengah jalan, karena pasti akan menimbulkan kepadatan luar biasa. Pak Surya, bahagia bukan datang dari hidup tanpa masalah, tapi karena mampu berdamai dengan keadaan. Ih, benar lagi ya. Pak Yohana Suwanto, selamat pagi, sehat-sehat juga. Pak Joko, hai Rara, selamat bertugas. Mari semangat untuk semua hari ini, tetap hati-hati ya di perjalanan, jaga kesehatan. Terima kasih, selamat beraktivitas hari ini Pak Joko. Hello Sarah, lives in the UK. Apa kabar pagi hari ini? Menyapa dari Buckinghamshire. Wah, jam berapa di sana Kak Sarah? Nuno Gomez juga selamat pagi. Kak Tower Rangers, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa ya kalau ketemu sama akun Sonora di follow, biar next kita bisa crossing path lagi, nostalgia lagi kalau pagi-pagi sama lagu-lagu 90-an. Satu ini dari Boyz II Men, sahabat Sonora. Salah satu yang paling banyak diingat. Kalau ingat Boyz II Men, ingat apa? Lagu yang satu ini. On

lagu ini pasti mengingatkan sahabat Sonora akan kenangan-kenangan di masa tahun 94. Kembali ke tahun 94 waktu itu apa? Baru putus cinta kah? Baru jadian kah? Baru masuk kuliah kah? Baru naksir-naksir sama teman sekolah? Kalau ini saya baru baru senang-senangnya jadi anak. Jadi anak SD, SD kelas 6. Halo Kak Yoyo Aisyah, lagi bucin-bucinnya. Kak Sony Leung dari Manado, halo selamat pagi. Kak Riswanto, oh radionya seumuran dengan anak yang pertama, luar biasa. Kak Zetli, Fantirta, Adam Bilfaki, siapa lagi nih? Kak Babai, Babai atau Babal ya? Kak Camit, Surabaya, Kak Sobarosadi. Wah, siapa nih yang udah pernah ke Sonora ambil kaos kaki My Way dan juga poster? Kak Ferry, selamat pagi. Juga yang menyapa di WA, nih tadi yang menyapa di TikTok ya. Saya sapa dulu Pak Wangsa, sudah di perjalanan nih, Japek lancar kedua arahnya dari Pondok Gede sampai Cibitung. Betul, banyak banget truk. Semoga hari ini kita lancar dan berkah. Amin, Pak Wangsa. Tuh kan arah Japek juga banyak truk. Pak Matius Midi, sudah di perjalanan nih. Pagi yang cerah, bangun dengan raga yang sehat adalah sebuah anugerah yang harus selalu disyukuri. Mulai dari Pamulang, Pejatan dengan trafiknya masih sepi, asik banget. Tapi udah gak ngantuk ya Pak ya, hati-hati di perjalanan. Pak Rocky, selamat pagi, Taman Modern ke Cakung macet parah. Wow, terima kasih informasinya Pak Rocky. Kemudian ada lagi dari Bu Leli dari Solo menyapa. Untuk Rara dan juga kru, semangat bertugas hari ini ya, sehat-sehat terus. Saya baru flu, aduh ini lagi musim banget. Hati-hati untuk yang mungkin akan banyak bertemu dengan orang, kegiatan di luar. Pakai masker, minum air putih yang banyak, jaga kesehatan, makan yang sehat, tidur yang cukup. Karena sedang musim sakit, dimulai dari sakit radang tenggorokan, batuk pilek ya. Jadi jaga kesehatan. Saya hibur pagi hari ini, mulai aktivitas pagi dengan satu duet yang pada waktu itu lumayan anticipated gitu ya, dari Indra Lesmana dan mantan istrinya. Ada Sofia Lacuba, hanya untukmu.

Selamat pagi Pak Surya Iskandar. Pagi Rara Viva Espanya. Untuk para supporter dan community Spain, Happy Tuesday Rara. Semangat dan saya selalu cheers. Selamat nge-gym ya Pak Surya. Saya udah apalah pokoknya kalau udah jadwalnya Pak Surya nih. Nge-gym dulu baru bekerja. Semangat. Terima kasih sudah selalu memberikan vibes positif ya. Pak Sabas, informasi Pulau Gebang ke arah Cakung sudah macet. Cari jalur alternatif supaya gak terlambat sampai tujuan. Siap, terima kasih informasinya Pak Sabas. Tadi juga sudah ada yang menyapa tuh dari sekitaran Cakung, juga padat pagi hari ini. Wah, geng pagi saya, sahabat-sahabat saya, anak ABG 90-an sudah rame di TikTok. Pagi Kak Wiwit Mardiastuti, Kak Zain Ibra, tadi ada Mbak Asti, Kak Yulianti. Kenapa nih? Ya ampun. Kak Forex, spill tumblernya nanti ya, pas lagi offline. Kak Zetli, gorengan tempe kering. Kak Agil Nadi, Kak Sony. Kak Forex, Kak siapa lagi nih, Mr. Lawyer, Kak Wawan, Ayo Maju Bro, dan lain-lain yang masih stay tune terus bersama dengan kami di Sonora. Radio.sonora.fm92. Tadi saya lempar polling gitu ya, mau dengerin Java Jive yang Kau Yang Terindah atau yang Gerangan Cinta. Menang telak lagu yang satu ini.

0: data terhadap lowongan-lowongan yang diusulkan oleh perusahaan, kementerian, dan juga lembaga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai masih minimnya ruang laktasi di fasilitas publik dan perkantoran di Jakarta. Karena itu Pemprov DKI akan mendorong penyediaannya di lebih banyak ruang publik. Menurut Pramono, setiap pembangunan ruang publik ke depan harus mulai memperhatikan keberadaan ruang laktasi agar ibu menyusui lebih mudah saat beraktivitas di luar rumah. Ia memastikan ruang laktasi akan dibangun di berbagai fasilitas untuk umum di Jakarta.
1: Demikian Sonora Update.

Halo, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita mau cek dulu informasi cuaca untuk hari ini. Wilayah Jabodetabek, BMKG memperkirakan Jakarta ada potensi hujan ringan loh hari ini. Ya, pagi hari ini aja harusnya di jam 6 lewat 6 udah mulai cerah. Ini masih agak sedikit mendung ya. Terutama di siang sampai malam hari di beberapa wilayah ada potensi hujan ringan. Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang juga berpeluang diguyur hujan ringan di sore hingga malam akibat dinamika atmosfer.

Atmosfer lokal, sementara pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, suhunya 25-32 derajat Celcius dengan kelembapan relatif tinggi. Nah, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, diimbau menyiapkan perlengkapan hujan, tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat berlangsung cepat, terutama di sore dan malam hari. Dan sekarang ingat, lagi musim banget tuh flu, sakit, radang tenggorokan, batuk pilek, jadi jaga kesehatan Anda. Terus bersama dengan kami yang di perjalanan juga boleh disampaikan ya, informasi cuaca dan juga lalu lintas dari sekitar Anda. 0812-122-9200 yang belum merapat di radio.sonora.fm 92 untuk TikTok juga, segera merapat yuk.

5 yang masih stay bersama dengan kami di live TikTok pagi hari ini sudah 8 ribuan yang sudah mampir. Terima kasih sudah follow juga. Jangan lupa untuk di follow agar nanti kita bisa cross path lagi, ketemu lagi dengan live Sonora dan bisa nostalgiaan lagi ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat juga yang sudah menyapa pagi hari ini. Bu Nita, Bu Nita dari Sunter kalau gak salah ya, betul kan? Selalu beraktivitas ya, habis kelar masak buat bekal anak sekolah. Asik banget yang pada bikin bekel seandainya. Pak Inata Wijaya, good morning. Di Gading Serpong, selamat pagi. Sahabat Sonora selalu bersyukur arah tol Jor BSD ramai lancar, tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Cuaca cerah, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Mas Kus, Kak Aswin, Pak Gede Surya Dharma dari Bali, Kak Kapten Ingusan, Kak Cancer Person. Siapa lagi nih yang masih terus setia bersama dengan kami? Pagi hari ini sekitaran Palmerah agak sedikit mendung. Bahkan tadi ada yang mengatakan di Jambi sudah hujan. Bagaimana cuaca di sekitar Anda?

0: ya. Untuk mengetahui bagaimana pantauan lalu lintas, sudah ada rekan Lilik yang akan menyampaikan informasinya dari sana. Lilik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Arus kendaraan di ruas Jalan Raya Nusantara. Arus kendaraan bergerak sangat ramai, terutama yang datang dari arah Sawangan menuju ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda, dan arah sebaliknya juga sangat ramai karena memang pada jam seperti ini banyak orang tua murid yang mengantarkan anak-anak mereka menuju ke sekolah anak-anak mereka masing-masing. Dan seperti diketahui kalau untuk di kawasan ini jam masuk sekolah adalah pukul 6:30 atau juga 6:45 sehingga saat ini arus kendaraan di Nusantara sangat ramai sekali. Namun yang perlu diperhatikan di ruas jalan ini banyak pengantar atau juga yang dihantar pada pagi ini banyak yang tidak menggunakan pelindung kepala. Kemudian masih di ruas jalan Nusantara Raya yang akan menuju ke arah Beji, kedua arahnya bergerak ramai lancar pula. Sahabat Sonoran, di ruas jalan Arif Rahman Hakim yang kami lihat tadi, arus kendaraan yang akan menuju ke arah Margonda bergerak sangat ramai dan arah sebaliknya bergerak lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara, kita kembali kepada rekan-rekan di studio. Traffic and Music, Sonora FM.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
2: Misteri di balik berperahu saat berkabut. Dongeng dari Skotlandia. Pada suatu hari, seorang anak bernama Julian dan orang tuanya sedang liburan di Skotlandia. Orang tuanya telah menyewa sebuah pondok di tepi danau yang indah, tetapi agak misterius. Para nelayan yang tinggal di sekitar danau itu menyarankan agar mereka tidak pernah mencoba-coba pergi berperahu saat ada kabut.
3: Hei, semua orang yang nekat berperahu akan hilang secara misterius.
2: Julian tersenyum mendengarkan cerita misteri dari nelayan itu. Maka sore itu, meskipun cuaca mendung, ia berjalan mendekati tepi danau tanpa rasa takut. Julian tampak menggunakan jaket yang tebal dan sepatu boots. Di depannya ada sebuah perahu yang telah menunggu. Beberapa menit kemudian, Julian sudah mendayung perahu dengan penuh semangat. Tiba-tiba, kabut yang datang entah dari mana menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa melihat tepi danau. Hatinya berdebar kencang.
4: Hai, halo, apakah ada yang bisa mendengarku?
2: Teriaknya ketakutan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Julian terus mendayung tidak tentu arah. Tiba-tiba, dia melihat ada dua titik kuning yang mendekat ke arahnya. Memang agak menakutkan, tetapi dia berusaha menenangkan dirinya.
4: Tunggu, cahaya apa itu? Itu pasti sebuah kapal. Tolong aku.
2: Julian berusaha berteriak untuk meminta tolong, tetapi suaranya tercekat. Mulutnya seakan terkunci. Sebuah kepala mengerikan dengan sisik-sisik hijau gelap tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Monster itu membuka moncongnya dan menunjukkan gigi runcingnya yang seperti pisau. Monster itu mirip dengan naga raksasa. Julian berteriak sekencang-kencangnya dan mulai mendayung menjauh seperti orang yang kesetanan. Sayangnya, ketika ia berbelok ke kanan, monster itu menghalangi jalannya. Ia pun berusaha belok ke kiri, tetapi monster itu juga segera mencegatnya. Meskipun sangat ketakutan, Julian mencoba memutar otak.
4: Monster ini selalu menghadang jalanku. Aku harus mengejauhnya. Aku akan pura-pura mendayung ke kanan, lalu berbelok cepat ke kiri.
2: Dengan mendayung sekuat tenaga, ia berhasil mengelabui monster berbentuk naga itu. Untunglah, Julian baik-baik saja. Ia pun bernapas lega karena berhasil menghindari monster itu.
4: Syukurlah, aku berhasil lolos dari makhluk mengerikan itu.
2: Namun tiba-tiba terdengar bunyi keras. Ternyata perahunya pecah karena menabrak bukit karang di depannya. Dalam beberapa detik, perahunya dipenuhi oleh air. Ia hampir tenggelam di danau. Saat bersusah payah berenang ke permukaan, Julian merasakan sesuatu yang besar melingkari pinggangnya.
4: Apa ini? Ekor monster?
2: Benar saja, monster itu kemudian melilit Julian erat-erat dengan ekornya. Julian pasrah dan mengira monster itu akan menelannya hidup-hidup. Namun, monster itu justru meletakkannya dengan lembut di tepi danau. Julian akhirnya mengerti.
4: Sejak semula, kamu ingin mencegahku pergi ke batu-batu karang ya?
2: Tentu saja monster itu tidak menjawab. Namun Julian berjanji dalam hatinya untuk lebih mendengarkan nasihat yang baik untuknya. Sebelum menghilang, monster itu pun mengedipkan sebelah mata kepadanya.
1: Pesan moral dari dongeng kali ini adalah dengarkanlah nasihat orang lain bila itu baik untukmu. Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kita update informasi di ruas tol pagi hari ini. Tol dalam kota Cawang menuju KM2 padat ya, sebaliknya Pluit Cawang ramai lancar. Kontraflow dari KM 800 menuju ke KM 1300 sudah dibuka. Hati-hati di perjalanan ketika melintas ya, terutama ketika melewati kontraflow. Tol Jakarta Tangerang Tomang yang menuju Bitung ramai lancar. KM 19 400 ada perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya arah Jakarta dari Tangerang KM 17 mengarah Kunciran KM 14 padat. Karang Tengah KM 11 mengarah KM 12 padat. Meruya yang ke Kedoya padat. Kontraflow KM 00 underpass Tomang yang menuju ke Bonjoro KM 3 400 sudah dibuka juga. Tol Jagorawi Cawang ke Ciawi ramai lancar. Sebaliknya Sentul Utara KM 31 mengarah KM 30 800 padat imbas perbaikan jalan di lajur 1. Menjelang exit Cawang Uki padat. Tol Jakarta Cikampek Tambun KM 19 arah Cikampek padat. KM 20 200 arah Cikampek padat ada perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya arah Jakarta dari Karawang Timur KM 58 padat ya, ada penanganan kecelakaan di lajur kanan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Iya nih, pagi hari ini sekitaran Cakung banyak yang melaporkan padat sekali dari subuh tadi. Ini Pak Rainer juga menyampaikan, tadi beberapa sahabat juga sudah WA. Nanti kami akan cari tahu ya sekitaran Cakung. Kita akan menuju ke informasi bersama dengan Komisaris Polisi Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan informasi lalu lintasnya di Jakarta dan sekitarnya. Silakan, Pak Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita langsung memantau di sekitar kawasan ruas tol, yaitu di tol Cikampek, kilometer 58. Arah Jakarta, saat ini ada kecelakaan 3 kendaraan beruntun dan semua kendaraan berada di lajur 4 atau lajur kanan, menimbulkan kepadatan kurang lebih sekitar 1 km ke belakang. Sudah ditangani oleh PCR dari Korlantas Mabes Polri dengan dibantu Jasa Marga. Untuk itu berhati-hati dan selalu jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Memasuki ke arah tol dalam kota, terutama di Simpang Cawang, mendekati Halim, saat ini telah dibuka kontraflow. Dengan pemasangan kerucut lalu lintas di KM1.300 telah dilaksanakan kontraflow. Petugas PJR dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas hingga nanti keluar di 8.100. Menuju ke arah bandara terlihat ramai lancar dari kawasan Tomang, Latu Menten hingga ke arah Terminal 1, 2 dan 3 ramai lancar, namun cuaca masih berawan dan mendung tipis. Sementara dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tangerang menuju arah Tomang, padat, terutama di sekitar KM 15 dan 13 Karang Tengah menuju ke arah Kebonjeruk. Untuk itu juga telah dibuka kontraflow di KM 3.400. Di sana sudah ada PJR, baik dari Jaya 1 dan AKP Darmo selaku KBO, tim dari Satlantas wilayah Jakarta Barat. Arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk di sekitar Halim, saat ini juga terpantau cukup padat. Untuk itu di sana kami sarankan Anda tetap disilum dalam antrian dan keluar Tegal Parang sudah ditetapkan tim Urai Mandala Jaya hingga nanti keluar Santa maupun menuju ke arah STM Penerbangan. Arah sebaliknya dari Mabes Polri STM Penerbangan menuju arah Tendian padat terutama di Simpang Santa, baik dari arah Wijaya 1 menuju ke arah Tendian terpantau padat namun padat mengalir. Dan perkirakan unjuk rasa nanti adalah di kantor KPK RI pada pukul 13.30 dan juga di kantor BPK pada pukul 13 dan Kodam Jaya pada pukul 12.30. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
3: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sahabat Sonora, info yang kami dapatkan di exit tol Cakung padat sekali imbas antrean truk dari exit tol Cakung yang menuju Cilincing, dan dampaknya sudah sampai Harapan Indah ya. Tadi Bu Kristi menyampaikan dari bundaran sampai jembatan menuju gerbang sudah 20 menit belum berhasil keluar Harapan Indah, dan ya ini cukup mengganggu. Beberapa sahabat juga sudah menyampaikan sejak subuh tadi, bahkan ya ada yang menyapa dari sekitaran Cakung pagi hari ini padat sekali. Terima kasih juga untuk Anda yang masih terus station bersama dengan kami. Informasi lalu lintas kami lanjutkan. Traffic light pintu besi Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat arah Ancol maupun arah Pasar Baru ramai lancar. Traffic light pos 9 JICT Jalan Sulawesi Tanjung Priok Jakarta Utara arah Cilincing maupun arah Jalan Yosudarso lancar. Selamat pagi untuk 651 ya, Pak Yogi Tanwijaya. Terima kasih. Tadi Pak Atranus juga menyapa, lagu-lagunya mengingatkan memori masa dulu. Terima kasih. Enjoy lagu-lagu Sonora ya, Mbak Imung. Selamat pagi Rara, jangan lupa sarapan dan sehat selalu keranggan permai Cibubur. Terima kasih Mbak Imung. Kak Becky, selamat pagi, have a good time. Bojong Soang, have a tiny raining this morning. Take care. Thank you Kak Becky. Ini tadi Jambi juga katanya hujan, di Jakarta juga gak terlalu cerah ya. Agak sedikit mendung. Pak Rainer, ini sepertinya kepadatan luar biasa ya pagi hari ini sekitaran Cakung. Diperhatikan bagi Anda yang akan melintas, mungkin mencari alternatif lain. Ada satu kantor depo, kita sebut depo, yang biasa macet buat jalan arteri Raya Cakung Cilincing menuju Tanjung Priok karena overload kontainer yang pulang kandang. Nah ini memang informasi yang kami dapat, memang antrian truk yang keluar masuk. TikTok gak buka ya. Tadi sudah 1 jam lebih tapi terus ngehang. Saya coba lagi, mulai lagi, ngehang lagi, baru 5 menit. Jadi saya akhiri saja. Dari Bu Sabta yang OTW kantor, matahari mulai berubah warna, tadi orange. Iya Bu Sabta, ini pagi ini agak kurang cerah ya. Pak Damia Tawolo menyapa juga. Informasi melintasi Jalan Raya Taman Mini pagi ini masih ramai lancar di kedua arah. Cuaca cerah, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami. Bu Nur juga ya dari Pekalongan, cuacanya cerah pagi hari ini. Kita menuju ke kawasan Beji Depok, sahabat Sonora, dan Muhammad Kafi 1 Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Lili yang akan menyampaikan pantauan lalu lintasnya. Silakan Lili.
1: Baik, terima kasih Rara. Melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan di ruas Jalan Asmawi Beji dari arah Jalan Nusantara Raya menuju ke arah Jalan Bungur. Lampu pengatur lalu lintas Jalan Bungur di sebelah ruas tol Cijago, arus kendaraan keduanya bergerak ramai lancar. Demikian pada ruas Jalan Bungur hingga ke arah Tanah Baru juga bergerak ramai lancar. Antri di lampu pengatur lalu atau di perempatan Jalan Tanah Baru, antriannya masih belum begitu banyak, masih normal. Dan arah sebaliknya bergerak lebih lancar. Memasuki ruas Jalan Raya Tanah Baru menuju ke arah kawasan Jakarta Selatan, yaitu Jalan Muhammad Kafi, arus kendaraan bergerak cukup lancar di kedua arahnya. Namun memasuki ruas Jalan Raya Kafi yang akan menuju ke arah Timbul atau menuju ke arah pertigaan Timbul di mana kami berada saat ini, arus kendaraan bergerak ramai sekali dan terjadi antri di salah satu sekolah yang ada di kawasan Matoa. Untuk arah sebaliknya juga arus kendaraan bergerak ramai lancar dan sedikit tersendat di sekolah yang ada di sekitar Matoa tersebut. Dari arah Timbul, masih di ruas Jalan Muhammad Kafi, kami melihat kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah kawasan Brigif bergerak ramai lancar dan arah sebaliknya bergerak lebih lancar lagi. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara, kita kembali ke studio.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah kabar yang menyebut Bintara, Pembina Desa atau Babinsa, ikut memburu data pajak hingga ke desa-desa. Melalui unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menegaskan informasi tersebut tidak benar. Ditjen Pajak menjelaskan Babinsa, Babinkamtibmas maupun perangkat desa bukan merupakan pelaksana pemeriksaan ataupun pemungutan pajak. Keterlibatan unsur kewilayahan hanya sebatas mendukung koordinasi di lapangan apabila diperlukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa keputusan Presiden pengangkatan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus akan terbit pekan ini. Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi telah menerima surat usulan pengangkatan Kuntadi. Sebagai Jampitsus pengganti Febri Adriansyah yang telah mengundurkan diri dan kini terseret proses hukum, Kuntadi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung.
0: Demikian Sonora Update.